0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Ekonomi kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi

toxic by Avalia. Yeah. Did you ever feel that everyone around you is being toxic? Kayak orang-orang di sekitar kamu tuh jadi toxic gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Siapapun dia, apapun yang mau dia lakukan, just ignore them, okay? Biarkan saja, gak usah dipikirin gitu ya. Dan akan lebih baik kalau misalnya kita tuh fokus ke diri sendiri. Atau misalnya kita tuh kayak ada waktu untuk memikirkan diri sendiri. Sama seperti tema kita pada pagi hari ini, teman-teman berdua ya. Buat kamu yang baru bergabung, tema kita pada pagi ini adalah tentang meluangkan waktu untuk diri sendiri. Gitu. Jadi bukan hanya soal self reward atau misalnya kita tuh kayak love yourself, enggak, it just not a words ya, bukan hanya kata-kata tapi more than that, lebih dari itu. So yang pertama tadi adalah tentang bagaimana kita tuh perlu waktu untuk diri sendiri. Mulai dari kita bangun pagi, kita berhenti sejenak gitu ya, ketika bangun berhenti sejenak dan mempersiapkan diri secara mental. Nah, kemudian salah satu kebiasaan yang bisa dicoba adalah tidak langsung memenuhi pagi dengan berbagai tuntutan. Kayak misalnya harus ini, harus itu, enggak, no. Kita bisa kayak memberikan waktu untuk sesederhana minum air, merapikan tempat tidur, duduk sejenak, menikmati sarapan, membaca, atau sekedar mempersiapkan diri dengan tenang. That's a good time gitu. That's a good way to start your day. Tujuannya bukan membuat rutinitas pagi yang rumit nih, tapi memberikan transisi yang lebih tenang dari waktu tidur menuju aktivitas harian. Jadi kalau misalnya kita udah tenang gitu ya, pastinya aktivitas kita tuh akan lebih bermakna. I ever feel it. Aku pernah kayak, sebenarnya kayak lately, kayak beberapa hari terakhir itu aku sulit banget tidur dan seringnya begadang. Sebenarnya itu gak bagus juga buat kesehatannya, but aku pernah kayak tidur cepat, bangunnya pagi banget, itu seger banget, I love that. Dan aku pengen berada di posisi itu lagi ya, teman-teman berdua. And I hope you guys berada di posisi itu, kayak bangun pagi dengan seger, semangat gitu, dan memulai hari tanpa gadget, it's a thing. Yeah, it's a thing. Itu luar biasa banget. Dan aku pengen ngubah kebiasaan itu lagi ya. Yuk sama-sama kita mengubah kebiasaan kita bersama-sama. Bagaimana kita mengubah kebiasaan menuju yang lebih baik ya. Satu lagu nih buat kamu di pagi hari ini untuk menemani aktivitas kamu, atau mungkin kamu yang lagi di perjalanan, lagi di mobil atau lagi di motor gitu ya, sambil dengerin Pro 2. Here it is, Celah Hati dari Harani.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Masih bareng aku tentunya di pagi hari ini ya, dan kita masih membahas mengenai bagaimana kita dalam mencintai diri sendiri ya. Anyway, teman-teman Pro2, mencintai diri sendiri bukan berarti kita tuh harus kayak self-reward setiap hari, enggak. Tapi kita bisa melakukan hal-hal sederhana yang mungkin bisa membuat diri kita tuh jadi nyaman gitu, dan merasa kayak okay, I'm good in this way. Kita tuh kayak okay dengan cara seperti ini. Dan itu tuh bisa dimulai dari langkah kecil gitu. Kayak misalnya kita mengawali hari dengan sarapan, atau misalnya mengawali hari dengan tujuan-tujuan yang jelas.

Dan gak jarang juga nih teman-teman Pro2, kita jarang sekali kayak misalnya mengafirmasi positif diri kita gitu. Apa gak ada salahnya kalau misalnya kita mengawali pagi dengan kalimat-kalimat ataupun pertanyaan-pertanyaan kayak, bagaimana ya perasaan aku hari ini gitu. Sudahkah kamu teman-teman Pro2 menanyakan itu pada diri sendiri pagi ini? Kayak misalnya kita melewati hari dengan begitu saja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Senin lagi gitu. Itu terus yang kita lewati. Tapi pernah gak sih kita tuh sekali saja bertanya sama diri kita, apakah saya baik-baik saja? Apakah saya dalam kondisi yang prima? Apakah saya dalam kondisi yang ataupun dalam keadaan mental yang okay? Nah, itu jarang sekali kita tanyakan. Bahkan mungkin kita lebih sering mengkhawatirkan orang lain dibanding diri kita sendiri. Dan kadangkala kita tuh lebih kenal orang lain dibanding diri kita sendiri. So, teman-teman Pro2, kalau misalnya kita pengen mengenali diri sendiri, sekaranglah waktunya yang pas ya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Dan apabila misalnya kita pengen mengenali diri sendiri, seperti lagu ini ya, waktunya pas dari Clara Riva, mungkin ini bisa jadi representasi bahwasanya apapun itu, waktunya sudah pas buat kamu. Jadi jangan sia-siakan dan jangan pernah underestimate diri kamu ya.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman terbaik.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Rajis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan, alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat, ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini, akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termaksud ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga

0: nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
1: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pradua masih bareng aku tentunya di sepeda. Selamat pagi teman-teman Pradua. Dan selanjutnya nih teman-teman Pradua ya, kalau misalnya kita ingin mengenali perasaan kita hari ini atau mengenali diri kita, gak ada salahnya kalau kita mencoba untuk journaling atau menulis singkat. Nah, buat kamu yang suka menulis pagi hari, bisa digunakan untuk membuat jurnal singkat nih. Kayak misalnya tulisan sederhana, apa yang saya rasakan pagi ini, kemudian apa yang ingin saya selesaikan hari ini, dan apa satu hal yang saya syukuri gitu. Nah, kebiasaan ini dapat membantu kita mengorganisasi pikiran dan membuat tujuan harian lebih jelas. Dan yang penting, jangan menjadikan journaling sebagai kewajiban baru yang membuat pagi semakin sibuk. Tapi kita harus menikmati prosesnya. Nikmati bagaimana kita menulis setiap kata per kata, baris per baris yang mengungkapkan perasaan kita pada pagi hari. Dan juga teman-teman Pradua, jadikan pagi sebagai waktu untuk mengisi energi ya. Bisa hanya dengan 10 menit membaca, menikmati sarapan tanpa terburu-buru, melakukan peregangan ringan, menulis jurnal, atau duduk sejenak tanpa membuka media sosial. Itu akan memberikan energi baru dan juga tenaga baru untuk kita. Karena terkadang yang membuat kita stres pagi itu adalah ketika kita mulai mengawali hari dengan membuka media sosial. Kayak tiba-tiba saat kita buka media sosial, aduh, ada aja tuh yang kelihatan ya. Misalnya kayak pencapaian teman-teman kita yang mungkin sebenarnya itu bentuk dari insecure kita ya. Dan juga teman-teman Pradua, akan lebih baik kalau misalnya kita mengawali hari dengan hal-hal positif. Bukan berarti membuka sosial media itu hal negatif ya, tapi akan lebih baik kita hindari dulu sejenak untuk meringankan pikiran kita dari beban-beban dunia gitu ya. Dan itu tadi teman-teman Pradua yang bisa aku jelaskan mengenai apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dalam mencintai diri sendiri. Anyway, jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Kita Indonesia. And of course, di Kita Indonesia hari ini, aku gak sendiri. Ada narasumber yang sudah hadir di studio kita, dan kita akan berbincang lebih lanjut mengenai nilai toleransi di tengah keberagaman Indonesia. Penasaran dengan dialognya? Tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Satu lagu buat kamu, Jaga Rasa dari Sama Cipta. Mungkin ini bisa merepresentasikan perasaan kamu hari ini ya, di hari Senin ini, yang mana mungkin kamu akan menjalani hari selama 5 hari ke depan menuju weekend ya, and enjoy and happy listening.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo 2, balik lagi nih sama aku ya. Dan kali ini kita ada di ajang Kita Indonesia, di mana topik kita pada hari ini adalah nilai toleransi di tengah keberagaman Indonesia. Indonesia itu beragam ya, teman-teman Prodo 2. Beda suku, budaya, agama, dan juga keyakinan. Tapi kita hidup di rumah yang sama. Nah, buat anak muda, bagaimana sih cara tetap menjadi diri sendiri, teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghargai mereka yang berbeda? Hari ini kita akan ngobrol santai tentang toleransi, keberagaman, dan kebebasan beragama serta berkeyakinan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Kak Fitrawati gitu ya, yang sudah hadir di studio kita. Kita sapa dulu, halo selamat pagi kakak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, gimana kabar kakak di hari Senin ini?
1: Alhamdulillah, tetap semangat kan.
0: Tetap semangat ya, iya. Pastinya ya kan. Walaupun mungkin rasa-rasa weekend itu masih ada ya. Kayak hari Sabtu, Minggu itu masih kerasa aduh, masih pengen liburan deh gitu ya. Iya, bener. Apalagi kemarin sempat hujan lebat ya kak ya. Ih, kayak makin syahdu gitu kalau misalnya kita stay at home ya kan. Oke, okay. Yeah. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang keberagaman Indonesia dan juga bagaimana toleransi yang dibangun oleh masyarakat Indonesia itu sendiri dari berbagai suku, budaya, kepercayaan gitu ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat juga. Itu banyak sekali toleransi yang diterapkan gitu ya kak ya. Nah, aku mau nanya nih, kalau ngomongin keberagaman Indonesia, hal pertama apa yang terlintas di pikiran Kak Tira, panggilannya Kak Tira ya?
1: Iya Kak,
0: okay. Benar. Apa yang terlintas pertama kali?
1: Yang terlintas pertama kali ketika membahas keberagaman di Indonesia itu adalah toleransi terutama ya. Karena yang sama-sama kita ketahui bahwa di Indonesia itu bukan hanya memiliki satu suku, satu agama, melainkan bahkan kalau misalnya suku, ribuan suku, seribu sekian ratusan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa di Indonesia itu memiliki toleransi yang mungkin cukup baik. Nah, dan toleransi ini penting ketika kita membicarakan keberagaman. Nah, itu ketika kita di dalam toleransi ini, itu penting kita saling menghargai satu sama lainnya di dalam perbedaan, baik itu agama, pendapat, suku, dan lain sebagainya, seperti itu kan.
0: Oke. Nah, kita sering dengar istilah toleransi. Sebenarnya versi sederhana toleransi itu lebih kayak gimana sih kak, kalau boleh tahu?
1: Versi sederhana dari toleransi, sebenarnya toleransi itu bukan hanya sekedar membiarkan saja, tetapi perlunya kita untuk saling menghargai, di mana di dalamnya sebenarnya ada tiga unsur kak. Pertama itu ada empati, yang kedua itu ada kesetaraan, yang ketiga itu ada keharmonisan. Nah, tiga hal ini penting ketika kita memahami toleransi.
0: Oke. Jadi ada tiga hal pokok pertama, pokok gitu ya dalam toleransi gitu. Nah, apakah toleransi ini berarti kita harus setuju nih dengan semua hal yang dilakukan orang lain, atau kayak mungkin kita ada sedikit kontra gitu?
1: Kalau misalnya toleransi itu bukan berbicara tentang kesetujuan atau tidaknya kak. Karena kalau misalnya kita toleransi, kita lebih berpihak kepada menghargai kepercayaan ataupun keyakinan seseorang. Bukan kita setuju dengan apa yang dia lakukan gitu, tetapi kita lebih menghargai apa yang dia lakukan gitu kan.
0: Oke. Kita lebih menghargai ya, tapi bukan berarti kita harus setuju juga ya, gitu, dengan apa yang mereka lakukan. Nah, anak muda sekarang hidup di lingkungan yang sangat beragam nih kak, mulai dari teman sekolah, kampus, tempat kerja, sampai media sosial. Kenapa kemampuan menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan yang terjadi itu menjadi semakin penting gitu?
1: Iya. Ketika kita berbicara tentang anak muda atau siswa ya kak, karena pada akhirnya mereka bukan hanya di tempat mereka sekarang, melainkan mereka keluar dari tempat mereka.
0: Oh gitu.
1: Iya, ketika mereka keluar itu kan akan bertemu tempat yang lebih luas, bertemu dengan orang yang lebih banyak, dan bertemu dengan perbedaan-perbedaan yang lebih banyak. Nah, di sana itu penting untuk mereka mengenal toleransi. Karena ketika mereka tidak toleran terhadap orang yang berbeda, maka posisi mereka akan juga akan mengalami sebaliknya. Kalau misalnya mereka pada sebelumnya itu berada di mayoritas, mm-hmm. dan ketika tiba-tiba mereka berada di minoritas, ya mereka akan mengetahui bagaimana rasanya apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelumnya gitu.
0: Oke. Dan biasanya kalau hal ini sering terjadi di lingkungan-lingkungan, misalnya kayak sekarang kan masih banyak maba ya kak ya?
1: Iya benar.
0: Maba gitu kan, dan mereka baru mengenal lingkungan yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu nih lingkungannya seperti apa, keberagaman yang ada di situ. Apalagi mungkin kalau di lingkungan kampus itu cakupannya lebih kompleks ya kak ya, lebih kompleks, orang-orang di sana itu lebih beragam lagi dibanding ketika kita masa sekolah gitu. Nah, ketika ada perbedaan agama, keyakinan, budaya, kemudian pilihan hidup, nah ini bikin kita jadi canggung untuk berteman nih kak. Pastinya ada rasa kayak, aduh gimana cara mulainya ya gitu ya, kan? Bener-bener. Atau kayak, aku takut deh untuk mulai duluan, takutnya nanti gimana-gimana gitu. Nah gimana cara kita sebagai anak muda menyikapi hal itu kak?
1: Nah kalau misalnya canggung itu sudah biasa ya kak, udah dunianya kita memasuki sesuatu hal yang baru, kita merasa canggung, tetapi mm-hmm. bukan berarti kita stuck di sana.
0: Okay.
1: Kita harus mengalami atau kita harus mengembangkan diri kita, dalam artian mm-hmm. kita mengenali orang yang berbeda dengan kita, setelah itu kita bertanya. Mm-hmm. Tetapi bertanya ini bukan dengan cara menyudutkan ya kan,
0: okay.
1: dengan cara pertanyaan yang sopan gitu. Mm-hmm. Nah setelah itu kita bisa memahami dengan apa yang mereka mm-hmm. yakini, barulah kalau menurut saya itu akan muncul toleransinya di sana. Kita akan menghargai perbedaan, oh ternyata kita berbeda dengan dia gitu.
0: Okay. Kalau boleh tahu nih kak, apa aja sih contoh-contoh toleransi mungkin yang dapat kita lakukan secara sederhana tapi sering banget dilupakan nih kak?
1: Dalam keluarga kak.
0: Oh dalam keluarga ya, wah yeah. cakupannya lebih sempit lagi ya.
1: Iya.
0: Bukan dalam lingkup luas gitu.
1: Bukan cuma di luas kak, tetapi karena lingkungan keluarga itu kan juga penting inklusi sebenarnya kak.
0: Mm-hmm.
1: Kita harus berada di lingkungan nyaman, apalagi di dalam keluarga kita. Kalau mm-hmm. misalnya kita tidak nyaman ya, bagaimana kita bisa saling terbuka dalam keluarga kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah misalnya ketika seorang anak misalnya memberikan pendapat kepada mm-hmm. di dalam percakapan dalam keluarga, mm-hmm. nah itu tidak dihargai, itu juga salah satu bentuk dari intoleran, sikap intoleran.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kita menghargai ketika anak ini berbicara dan dia dihargai, maka di saat itulah juga kita telah menghargai dia, kita mentoleran dia ketika dia memberikan pendapat, kalaupun pendapatnya itu berbeda dengan pandangan dari orang tuanya gitu.
0: Oke, tapi seringkali kita melihat bahwasanya anak kecil tahu apa,
1: ya,
0: nah gitu. Iya kan kak,
1: ya,
0: maksudnya kayak anak kecil tahu apa gitu, kamu tahu apa? Ibaratnya padahal kayak mama gitu. Lebih, nah misalnya gini ya, sering banget kita temui kayak mama itu lebih duluan menikmati asam garamnya kehidupan gitu kan, dan akhirnya si anak mulai takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, apakah cara yang terbaik? Kira-kira apa cara terbaik untuk lebih menekankan toleransi? Karena bukan berarti kita membuat si anak menjadi seorang ya penguasa atau raja lah dalam tanda kutip di dalam rumah ya. Tapi bagaimana orang tua itu bisa juga mendengarkan gitu pendapat si anak. Nah, gimana menurut kakak?
1: Pertama, kita harus mendengarkan terlebih dahulu ya kak pendapat mm-hmm. dari anak ini, karena bagaimanapun dia punya hak juga.
0: Mm-hmm.
1: Karena masing-masing kita kan punya hak untuk berpendapat gitu.
0: Betul, betul.
1: Dan ketika kita mendengarkan, dan kita juga harus memberikan dia ruang untuk berpendapat, karena ketika kita mengungkung dia dengan tidak boleh berpendapat di dalam keluarga, maka ketika dia keluar itu juga akan memberikan dampak kepada dia sendiri.
0: Oh.
1: Misalnya di dalam perkuliahan, mm-hmm. ketika dia ingin berpendapat, pada akhirnya dia takut untuk berpendapat gitu, karena sebelumnya dia sudah di stop sama keluarganya gitu.
0: Okay.
1: Itu akan membentuk karakter dia juga.
0: Berarti sebelum kita keluar ya, sebelum kita ke cakupan yang lebih luas kayak ke lingkungan masyarakat, akan lebih baik kalau misalnya kita menerapkan toleransi dahulu di lingkungan keluarga.
1: Iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya. Berarti memang sepenting itu toleransi
1: penting
0: ya kayaknya.
1: Banget,
0: sangat
1: kak.
0: Penting
1: sangat
0: ya.
1: Penting.
0: Oke. Nah, bagaimana caranya tetap memegang teguh keyakinan kita sendiri tanpa merasa perlu merendahkan keyakinan orang lain nih kak? Karena kan sering sekali ya, gak jarang kita temukan bahwasanya ada beberapa orang yang merasa kayak, oh keyakinan saya yang paling benar nih.
1: Iya bener lagi. Sering
0: itu kak. Sering ya? Sering banget di kita temui gitu kan. Kayak, oh kamu percaya apa? Ini aku keyakinan yang paling benar gitu. Padahal kan balik lagi bahwasanya Indonesia itu beragam ya. Dari suku, budaya, dan termasuk kepercayaan di situ. Nah menurut kakak, apa kira-kira yang bisa kita lakukan gitu, ibaratnya kayak kita yakin nih sama kepercayaan kita tapi kita juga nggak merendahkan kepercayaan orang lain.
1: Iya, kita penting ya kak memegang teguh keyakinan kita gitu. Tapi di sisi lain ada sesuatu di luar diri kita juga ada, bukan cuma kita yang ada, tetapi di luar diri kita itu juga ada sesuatu gitu.
0: Iya.
1: Ketika kita menyadari kalau misalnya kita mengatakan bahwa kita lah yang paling benar, ternyata ketika kita melihat keluar itu juga banyak kebenaran di luar diri kita gitu.
0: Betul.
1: Sehingga kalau misalnya kita analogikan mungkin kita arahkan ke filsafat nih kak.
0: Oh asik.
1: Mungkin kakak pernah mendengar ini analoginya dari Plato.
0: Okay.
1: Dia menggunakan analogi dari goa kak. Ada orang yang dihukum di dalam goa sehingga dia melihat kebenaran itu hanya apa yang dia dilihat di dalam goa itu aja.
0: Karena dia
1: berdasarkan pantulan gitu atau bayangan. Ya itu kebenaran yang dia lihat. Justru itu yang harus kita bongkar gitu. Kalau misalnya kita merasa kita yang paling benar, kita tidak mengenal sesuatu yang berada di luar diri kita.
0: Penting
1: untuk kita mengenal terlebih dahulu apa yang ada di luar diri kita, barulah kita bisa melihat. Baru kita menilai maksudnya. Maka dari itu kalau misalnya aku bisa simpulkan, kenalan dulu baru judgingnya nanti gitu.
0: Nah gitu, mental-mental ini, mental judge itu ya, atau judge mental ini selalu dipupuk gitu ya.
1: Benar.
0: Dalam lingkungan kita gitu, apalagi yang kayak judging gitu, kayak julid gitu. Kayak dia bisa apa. Padahal mungkin kan kalau ada sebagian orang mungkin ya, mereka itu katakanlah kita cakupannya untuk hal kemampuan gitu ya, kita melihat dia kayak biasa-biasa aja, kita tidak tahu ternyata di balik itu dia punya kemampuan yang luar biasa. Nah judge ini yang duluan keluar dibanding kita explore dulu. Nah itu ya, kita akan perbaiki ini nanti teman-teman berdua. Pastinya ya, buat generasi muda pastinya kita harus jadi generasi yang lebih cerdas lagi dalam hal emosional ya kak ya, karena itu cakupannya ke kecerdasan emosional ya.
1: Iya benar.
0: Bagaimana cara kita mengontrol diri supaya tidak langsung judge, tapi kita explore dulu nih, lihat dulu, teliti dulu apa yang terjadi sebenarnya ya. Oke, lanjut lagi nih teman-teman Pradua. Di media sosial orang gampang banget berkomentar nih kak tentang sesuatu yang berbeda dari dirinya ya kan, banyak tuh. Nah menurut Kak Tira nih, kenapa netizen kita kadang lebih mudah menghakimi daripada memahami? Nah ini masuk bahasannya.
1: Oke. Sebenarnya gini kak, kalau misalnya aku lihat kenapa orang lebih sering langsung ngejudge gitu ya ketika melihat, ketika mereka melihat, karena yang mereka anggap benar itu ya cuma apa yang mereka lihat, dan mereka menganggap bahwa sekecil yang dia lihat itu merupakan keseluruhan dari seseorang itu gitu.
0: Oh iya betul.
1: Nah apalagi di media sosial orang memposting itu pasti yang diposting sebagian atau sedikit, sepotong aja dari kehidupan dia yang dia posting, malah kita fokusnya ke sana, bukan ke kehidupannya secara keseluruhan gitu kan. Padahal di keseluruhannya dia tidak mengetahui. Yang dia ketahui ya apa yang dia lihat, dia langsung berekspektasi, oh berarti dia seperti ini, langsung menyimpulkan seperti itu gitu.
0: Iya, sayangnya seperti itu ya kak ya. Seringnya terjadi seperti itu.
1: Tapi semoga saja tidak akan lagi gitu.
0: Tidak akan lagi setelah dengar ini ya.
1: Iya.
0: Karena kita lebih aware lagi, kita lebih terbuka lagi, kita lebih paham lagi bahwasanya untuk menilai sesuatu butuh explore dulu, butuh cari tahu dulu nih ini dasarnya seperti apa, pokok permasalahannya apa gitu ya kan. Karena seringkali kita temukan kak di media sosial itu video-video ataupun tayangan-tayangan yang ditampilkan itu hanya bagian potongannya saja. Nah ada juga tuh yang masuk ke ranah rage bait. Nah rage bait itu kayak bikin orang panas dulu tapi sebenarnya enggak gitu kan. Ya judul dilebih-lebihkan atau misalnya hook awal yang dilebih-lebihkan dan sebagainya ya. Berarti artinya kita harus lebih cerdas lagi ya kak ya.
1: Iya benar.
0: Lebih cerdas lagi dalam hal emosional, lebih teliti lagi dalam menelaah informasi. Nah kalau misalnya nih kak, itu tadi media sosial kita berperilaku sebagai netizen. Kalau kita menemukan konten yang menyinggung atau merendahkan kelompok agama atau keyakinan tertentu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak muda nih Kak?
1: Oke, kalaupun misalnya ya Kak, kita tidak setuju dengan postingan yang diberikan, misalnya itu tidak, kita tidak harus langsung memposting ulang apa yang terjadi ini, apa yang kita lihat, melainkan kita telaah dulu ini benar atau enggak. Nah, kalau misalnya yang diungkapkan di dalam video tersebut itu melanggar, kita bisa melaporkan tindakan tersebut, karena platformnya ya Kak. Nah, karena ketika kita membiarkan ini terjadi terus menerus atau kita memposting ulang, sama saja kita memberikan ruang untuk dia lebih berkembang dan untuk bisa jadi kedepannya dia bisa lebih keras lagi dari tindakan tersebut gitu.
0: Oh gitu, oke. Tapi kan ada juga nih Kak yang kayak dia di batinnya tuh kayak gak setuju gitu ya, kan. Tapi ketika dia pengen melawan, dia pengen memberontak gitu kan, takutnya nih karena dia baru satu orang yang bersuara dan pada akhirnya orang lain kayak ngejudge gitu kan, akhirnya kebenaran itu sulit terungkap. Dan akhirnya orang-orang yang memang berada di jalur kebenaran itu mereka dalam tanda kutip ya itu dibungkam gitu. Karena mungkin saja dari pendapat dia tidak mayoritas, ada yang kontra, padahal mungkin yang disampaikannya itu benar. Akhirnya kebenaran itu enggak tertutup gitu, jadinya tertutup gitu. Gimana menurut Kakak, apa yang harus dilakukan oleh anak muda sebagai bentuk dukungan mereka terhadap hal-hal mungkin yang dianggap sebagai sebuah kebenaran?
1: Nah, kalaupun misalnya itu benar ya Kak, kejadiannya misalnya ada terjadi sesuatu dan tetapi kalau misalnya dia selesai ya nonton videonya, nah habis itu dia nyari tahu dan ini benar. Kalau misalnya benar tindakan dia, dia nggak harus mempopulerkan ini juga. Karena bisa jadi dengan tindakannya ini itu orang lain akan semakin, sama kayak yang Kakak bilang tadi, itu akan nge-trigger orang lain untuk melakukan hal yang sama, bahkan itu akan menjadi titik balik dari konflik terjadi. Misalnya di lingkungan ini oh merasa oh ini benar tindakannya salah, jadi dia melakukan hal yang sama ke orang yang melakukan itu gitu.
0: Oke. Berarti kan sama kayak misalnya kita bikin ini ya Kak, kan ada tuh story-story yang template story itu loh Kak. Nah, template story gitu dibagikan sekian ribu-ribu-ribu gitu. Bener. Itu juga cukup berisiko sebenarnya. Berisiko ya.
1: Iya, makanya penting kalau misalnya kita lihat ya penting untuk kita sadar akan literasi terhadap penggunaan media sosial juga.
0: Betul, betul.
1: Jangan kita asal membagikan dan kalaupun misalnya ini benar, kita bisa dicari solusinya, dalam artian kita tanya ke orang yang lebih berwewenang untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan langsung menyebarkan karena ini juga bisa memprovokasi pendapat orang lain juga gitu.
0: Karena takutnya nanti yang kita sampaikan malah sebenarnya salah mungkin ya.
1: Kalaupun tapi misalnya ini benar, baik, tetapi ternyata di sudut pandang orang lainnya beda gitu.
0: Betul. Mungkin yang kayak misalnya template-template story kayak makanan favorit mungkin it's okay lah ya Kak ya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat sensitif gitu, berita-berita tentang hal-hal yang trending gitu ya, yang menyangkut mungkin soal pemerintahan gitu ya, atau perpolitikan, ekonomi dan lain sebagainya, itu mungkin agak riskan ya Kak ya. Agak riskan ya.
1: Dan ini apa ya, kalau misalnya kita lihat sensitifnya mungkin sangat sensitif gitu.
0: Sangat sensitif.
1: Tetapi kalau misalnya itu benaran melanggar ya kita tinggal melaporkan platformnya aja, sehingga kita tidak harus ikut serta di dalam provokasi persoalan ini gitu.
0: Iya. Oke. Nah, balik lagi ke pembahasan mengenai kita sebagai seorang netizen nih ya Kak ya. Pastinya dalam platform digital, baik itu media sosial ataupun media lainnya gitu, akan banyak komentar-komentar atau perbedaan pendapat gitu. Apakah perbedaan pendapat itu harus berujung dengan debat Kak? Karena kan sering banget nih kita lihat ya kan komentarnya sekian ribu gitu. Satu komentar itu bisa banyak perdebatan di situ. Nah, apakah harus ada perdebatan untuk mencapai satu kebenaran atau bagaimana?
1: Berdebat itu lumrah ya Kak, hal yang sudah biasa dan itu sah-sah aja. Kalau misalnya kita memperdebatkan sesuatu, kita memiliki perbedaan pendapat, nah itu boleh banget. Tetapi kalau misalnya perbedaan pendapat ini berujung kepada intimidasi, terus membuat seseorang jadi under pressure untuk berpendapat ke depannya, nah ini terlalu berbahaya. Ketika kita merasa kita udah ini ranahnya bukan ranah kita lagi, ya udah kita stop sampai di sana gitu.
0: Sampai-sampai mungkin ada yang hal SARA gitu ya kayaknya.
1: Bukan cuma kita fokusnya seharusnya ke pendapat ya, dengan pemikirannya dia yang kita kritisi, bukan orangnya. Nah ini masuknya ke ranah kesalahan berlogika lagi kak.
0: Wah, logical fallacy.
1: Iya, benar-benar. Nah, jadi jangan sampai kesana perginya kita.
0: Betul. Ya, oke. Nah, gimana sih caranya kita sebagai netizen gitu, ataupun sebagai anak muda, kita bahasanya anak muda nih ya kak ya. Ya kan kita masih apalah ya. Boleh. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk berpendapat di media sosial tapi tidak menyinggung beberapa pihak tertentu, namun pendapat kita ini masih bisa diterima? Apa hal-hal penting harus kita perhatikan nih kak?
1: Yang pertama itu diksi ya kak. Diksi yang kita gunakan, apakah ini bersifat menyinggung kah atau tidak. Nah ini sangat penting. Terus kalau misalnya dalam pengungkapan, apakah ini bersifat provokasi kah atau tidak. Nah ini juga penting untuk kita perhatikan, karena kalau misalnya dia bersifat menyinggung, provokasi, ini akan menimbulkan konflik setelah kita memposting gitu.
0: Betul.
1: Akan banyak komentar-komentar yang pada akhirnya itu, yang awalnya cuma satu orang misalnya berkomentar tentang pendapat kita, ternyata yang lain juga nanti ikut serta. Nah jadi akhirnya kemana-mana gitu.
0: Betul.
1: Bukan lagi fokus ke persoalan yang ingin kita ungkapkan, tetapi malah melebar kemana-mana gitu.
0: Oke.
1: Jangan sampai itu terjadi.
0: Jadi pemilihan diksi ataupun kata-kata tuh harus diperhatikan juga ya kak ya. Jangan sampai nanti kita mengungkapkan sesuatu tapi malah jatuhnya kayak rage bait gitu ya kak ya. Bikin orang kayak terpancing, ke trigger gitu. Apa maksud Anda gitu?
1: Benar.
0: Lalu timbullah perpecahan di situ. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar ya kak ya. Tapi kita juga harus perhatikan apa yang ingin kita sampaikan. Apakah ini menyinggung berbagai pihak, atau yang kita sampaikan mungkin sebenarnya benar ya kak ya, tapi karena kesalahan dalam pemilihan diksi itu bisa memicu sebuah konflik ya kak ya. Oke. Nah, balik lagi nih tentang kebebasan beragama nih kak. Nah, kalau bicara kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebenarnya apa hak dasar yang perlu dipahami oleh anak muda nih kak?
1: Oke, sebenarnya hak itu ada dua kak.
0: Oke.
1: Ada ya, karena ini mengarah ke kebebasan, kakak bilang ya, kebebasan itu ada dua, ada istilahnya internum dan ada eksternum.
0: Oh.
1: Nah internum ini yang dipegang sama satu orang, nggak boleh ada orang lain yang nggak boleh diganggu gugat.
0: Contohnya
1: tidak
0: kak?
1: Boleh, ya contohnya ketika kita memilih agama apa.
0: Oh iya, oke.
1: Nah itu tidak boleh diganggu gugat sama orang lain, karena ini memang sifatnya individual, bukan ekspresi gitu, tetapi keyakinan atau lebih mengarah ke kebatinan gitu. Nah kalau misalnya eksternum itu lebih ke ekspresi.
0: Oke.
1: Misalnya kita diberikan ruang tempat ibadah misalnya, nah itu juga bentuk dari eksternum, karena ini kalau eksternum itu boleh dibatasi sifatnya. Dibatasi dalam artian kalau misalnya kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kebebasan ya ada, tetapi bukan berarti kita juga merenggut kebebasan orang lain gitu kan.
0: Eksternum ya. Kalau internum berarti ya untuk diri kita
1: individu,
0: sendiri.
1: Individu, ya benar. Tidak kalo, boleh dibatasi dan tidak boleh dilanggar.
0: Betul, tapi kalau eksternum itu bagaimana kita terhadap orang lain gitu ya.
1: Iya, kita mengekspresikan apa yang kita yakini gitu.
0: Oke, mengekspresikan apa yang kita yakini itu eksternum ya. Oke.
1: Misalnya kita di ruangan ini kan Kak, kita punya hak di sini untuk ngobrol dan mereka di sana juga punya hak untuk ngobrol gitu. Tetapi kita di sini tidak boleh mengganggu mereka yang sebelah. Dalam artian suara kita tidak boleh melebihi sehingga mereka terganggu gitu.
0: Oke. Gitu. Kan enggak mungkin juga kan kita tiba-tiba konser di sini ya kayak. Konser banget nih. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih yang pengen aku bahas nih ya. Tapi kita rehat dulu sejenak kah? Kita istirahat dulu sebentar. Wah, ini pembahasannya sangat seru ya teman-teman Pro 2, mengenai toleransi. Karena ini berkaitan erat dengan hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nanti kita bakal balik lagi. Aku sama Kak Tira bakal balik lagi. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu buat kamu, Shishel dari Euphoris. Enjoy and happy listening.

0: Gym dan CrossFit makin digandrungi anak muda karena hasilnya kelihatan dan terasa. Olahraga ini fokus membangun kekuatan, daya tahan, dan mental. Fakta menariknya, angkat beban gak bikin kaku, justru bikin tubuh lebih stabil. CrossFit terkenal dengan tantangan ekstrim yang bikin nagih. Anak muda suka karena progresnya bisa dipantau dan dipamerkan dengan bangga. Selain fisik, olahraga ini melatih mental pantang menyerah. Lingkungan gym juga sering jadi tempat saling support. Capeknya dapat, puasnya juga maksimal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
0: Halo teman-teman Pre2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di dalam keberagaman itu tidak hanya semuanya sama, tetapi berbeda. Tetapi di dalam keberbedaan justru jangan kita fokus untuk membandingkan, ah kamu ini, saya ini. Kita jangan fokus membandingkan perbedaan, melainkan kita fokus untuk mencari persamaan antara kita. Misalnya kita ini merupakan sama-sama manusia. Nah ini penting untuk kita menyadari, untuk membangun saling menghargai, saling menghormati gitu Kak. Dan itu pentingnya kebebasan masing-masing kita. Dan kita kembali lagi nih ke yang tadi Kak, kita recall ulang lagi tadi ada yang hak tadi bahwa masing-masing kita itu punya hak untuk bebas berekspresi gitu.
1: Okay. Nah, kalau bicara soal toleransi gitu, apakah kita sebenarnya dalam kehidupan sekarang nih Kak, menurut Kakak itu benar-benar sudah menerapkan toleransi atau ini hanya kepada orang yang sepemikiran kayak sama kita? Mungkin kayak bias atau apa itu sebutannya ya?
0: Ya, bias. Terus kalau misalnya aku lihat ya Kak, yang terjadi itu ada istilahnya toleransi pasif. Nah itu yang Kakak bilang tadi, apakah kita hanya mengikuti sebenarnya apa yang kita yakini aja sebenarnya atau apa yang menurut kita benar gitu. Nah justru seharusnya apa yang kita lakukan di dalam toleransi, apa yang harus kita lakukan di dalam bertoleransi itu bukan kita yang pasif gitu, melainkan yang tiga hal yang aku ungkapkan tadi. Itu yang pertama ada empati, karena kita harus mendengarkan, memahami, dan kita tidak mengintimidasi ataupun menghakimi apa yang menjadi pandangan ataupun keyakinan dari seseorang. Nah terus kesetaraan.
1: Kesetaraan
0: itu dimana kita menyadari bahwa masing-masing kita itu memiliki hak yang sama atau kita setara nih gitu. Apalagi di Indonesia kita juga diakui kan kalau misalnya kita setara gitu
1: di hadapan hukum ya,
0: di hadapan hukum,
1: equality before the law.
0: Nah ini ada di undang-undang yang mengatur juga kan.
1: Betul.
0: Undang kalau tidak salah itu ada di pasal 28 dan 29.
1: Betul, tentang hak dan kewajiban ya.
0: Iya, hak dan politik itu juga. Nah itu yang terakhir itu ada keharmonisan tadi. Nah kalau misalnya keharmonisan itu, kalau kita sadar nih kita beragam, ya kita kenal dulu, setelah kita kenal mendengar, kita kan bertanya boleh ya, namun pertanyaannya apakah sopan atau tidak gitu. Jangan sampai pertanyaan yang kita berikan itu menyudutkan. Nah, ini penting. Kalau misalnya kita telah menyadari kita beragam, nah penting kita untuk memahami agar menciptakan perdamaian, dan pada akhirnya itulah yang akan menjadi kunci dari toleransi gitu.
1: Okay. Tiga hal pokok tadi ya, kita ulangi lagi, ada empati, ada kesetaraan, dan juga keharmonisan ya Kak ya. Ibaratnya ini tiga fondasi gitu ya, dalam membangun sebuah toleransi. Kalau salah satunya nggak ada, ya nggak terjadilah toleransi itu ya kayaknya. Betul. Nah, terkait dengan pertanyaan gitu, kalau misalnya kita pengin tahu, apakah rasa ingin tahu terhadap keyakinan orang lain ini bisa menjadi awal tumbuhnya toleransi?
0: Bisa banget Kak. Justru itu pentingnya, dan
1: pentingnya ya,
0: kita kenalan dulu aja yuk gitu, baru kita melihat sejauh mana salahnya saya gitu. Jangan kita hanya mengikuti stereotip yang ada aja gitu. Kalau misalnya kita mengikuti pemahaman kita atau doktrin yang kita pahami sebelum-sebelumnya dari orang lain atau dari orang yang bilang ke kita gitu, nah itu akan menyebabkan kita justru bersikap intoleran. Nah makanya penting untuk kita terlebih dahulu, kalau misalnya tadi kan kita ingin tahu kan. Nah kalau misalnya kita ingin tahu, ya kita tanya dulu biar kita lebih mengetahui benar nggak apa yang disampaikan orang lain, benar nggak ini sesat, benar nggak, sejauh mana gitu.
1: Betul. Tapi terkadang masih ada tuh yang kayak, ngapain kamu pelajari itu, kamu mau ikut itu ya.
0: Ini pengalaman aku loh Kak.
1: Pengalaman Kakak. Benar. Ya apa tuh kira-kira?
0: Nah justru ketika aku pertama kali masuk filsafat itu juga menjadi tekanan bagi aku sendiri. Di dalam keluarga aku, ngapain ngambil prodi ini, udah jelas-jelas banyak yang bilang ini bakal mengantarkan kamu ke kesesatan.
1: Iya gitu. Nanti tiba-tiba kamu jadi ateis
0: gila, gitu. Iya, ateis gila gitu. Terus pertama kali aku ikut ini juga kan, kegiatan di komunitas-komunitas kan, aku kan nginap di vihara misalnya, nginap di Masjid Ahmadiyah, terus nginap di apa ya, di tempat-tempat orang yang agama Kristen misalnya. Nah itu menjadi pertentangan juga di dalam keluarga aku sendiri gitu. Nah justru disanalah aku mulai untuk memperkenalkan ke keluarga aku biar mereka tidak salah memahami juga gitu.
1: Betul.
0: Nah aku kasih pengenalan ke mereka, pemahaman ke mereka, pada akhirnya kalau untuk yang sekarang mereka bukan nggak lagi kontras seperti sebelum-sebelumnya gitu, mm-hmm. malah mereka mengatakan oh gitu ya gitu. Mm-hmm. Pada akhirnya ternyata mereka nggak sejahat itu ya kata mm-hmm. mereka kan. Mm-hmm. Dan

0: ternyata mereka tidak langsung ngasih kamu sesuatu biar kamu pindah agama. Nah, mereka mikirin
1: betul gitu, betul sekarang. Nggak semua yang kita pelajari itu berarti kita akan mengikuti itu ya kak ya. Dan dari sana pun mungkin kakak mulai belajar yang namanya toleransi gitu. Kayak kakak tahu, oh ternyata banyaknya keragaman itu terjadi, akhirnya kita saling mengenal satu sama lain. Nah, akhirnya timbullah sebuah rasa toleransi itu ya kak ya. Nah, oke, kalau toleransi dimulai dari hal-hal kecil, kebiasaan apa yang bisa mulai dilakukan anak muda mulai hari ini menurut kakak?
0: Iya, kalau menurutku jangan judging dulu lah.
1: Oke.
0: Tapi lebih baik kita berkenalan dulu, tanya dulu, emang ini apa? Kamu kalau misalnya, kalau aku dulu ya kak, ini pengalaman aku pribadi. Aku pertama kali kenal sama orang yang berbeda itu aku perkenalan nama, habis itu aku nanya identitasnya apa. Karena kan masing-masing kita itu bukan cuma memiliki satu identitas gitu kak. Tapi banyak identitas yang melekat pada diri kita, dan semakin banyak identitas itu juga akan semakin banyak hal yang akan terjadi pada diri kita gitu. Semakin aku kenal dia, tanya dia, terus nanya kalau misalnya di dalam agama kamu ibadahnya seperti apa, apa aja, kalau misalnya kita ustadz di kamu apa. Nah itu penting untuk pengenalan seperti itu. Karena kalau misalnya itu tidak dilakukan di dalam kita berkenalan ataupun kita masuk ke ruang yang lebih luas, ini akan membuat kita kalau misalnya tidak overthinking dengan, atau kita selalu curiga nih, wah dia agamanya ini kayaknya nggak bisa deh kita berteman. Nah ini akan membuat kita berbahaya gitu.
1: Betul, betul. Justru pemikiran kayak gitu tuh yang harus diganti gitu ya kak ya. Lebih, kita tuh harus lebih open minded, tapi bukan berarti kita lost batasan gitu ya. Open minded mungkin dalam arti kata kita menerima apapun pendapat orang lain, dan kita bisa menelaah gitu mana yang harus kita amini, mana yang enggak gitu ya kan. Tidak ada salahnya kalau kita mendengarkan banyak sekali pendapat dan kita bisa menalarnya dalam pemikiran kita, mana nih yang kira-kira yang cocok buat kita, fit untuk kita gitu ya. Nah, terakhir nih, kalau Kak Tira harus menyampaikan satu kalimat kepada anak muda Indonesia tentang berbeda tetapi tetap bersama, apa sih kalimatnya?
0: Berbeda bukan berarti kamu harus mengintimidasi ataupun kamu harus melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang lain. Karena kita analogikan perbedaan ini atau keberagaman ini ibaratkan pelangi. Kalau misalnya pelangi hanya punya satu warna, dia tidak akan terlihat indah. Kalau misalnya cuma kuning ya flat gitu aja,
1: kuning gitu. Aja kan koneng
0: gitu. Indahnya gitu.
1: Maka betul.
0: Kalau menurutku ya bagus adanya keberagaman, karena akan terlihat indah. Kita juga tidak hanya mengetahui satu agama tetapi banyak agama, dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita gitu.
1: Oke, luar biasa. Ini sangat pembahasan yang berdaging banget ya isinya kayak luar biasa. Wah, jadi teman-teman perdua ya bisa disimpulkan bahwasanya toleransi itu memang adalah hal yang paling penting dan cakupan paling awal ya. Lingkungan paling awal yang bisa kita terapkan toleransi dalam kehidupan kita adalah di lingkungan keluarga ya. Baru nanti ke lingkungan lebih luas lagi kayak masyarakat. Dan juga ada tiga hal penting atau tiga hal pokok yang membangun fondasi sebuah toleransi, diantaranya ada empati, ada kesetaraan, dan juga ada keharmonisan. Benar ya kak ya? Oke, nah teman-teman berdua, perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Justru dari perbedaan kita belajar nih untuk memahami, menghargai, dan hidup berdampingan. Semoga obrolan hari ini mengingatkan kita, terutama anak muda, bahwa kita tidak harus sama untuk bisa saling menghormati, tapi perbedaanlah yang membuat kita jadi satu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tira ya pada pagi menjelang siang hari ini ya. Wah, luar biasa sekali obrolan kita. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi dan juga kita bahas tadi itu bisa menambah wawasan teman-teman berdua semuanya dan memberikan insight baru ya, pemikiran baru tentang bagaimana kita menerapkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara gitu ya. Asik ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tira atas waktunya ya. Nah, teman-teman berdua, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Artinya kebersamaan kita di Kita Indonesia sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil akan menemani kabar kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Aku Safi pamit, tetap terbuka, tetap saling menghargai, dan mari jaga Indonesia sebagai rumah bersama. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, bintang serial populer Bridgerton ya, dan juga Puba di Nevor resmi menggelar pernikahan impian di dunia nyata bersama kekasihnya yang juga seorang aktor ya, dan yaitu Cameron Fuller. Pesta pernikahan romantis tersebut berlangsung di kawasan Provence, Prancis, tepatnya di Le Mas des Piores, sebuah properti bersejarah bergaya abad ke-18. Jadi rangkaian perayaan pernikahan pasangan ini berlangsung penuh kesan sepanjang akhir pekan ya. Tentunya dimulai dari pesta penyambutan, yaitu pesta selamat datang bernuansa santai di area perkebunan anggur, dan kemudian dilanjutkan dengan pengucapan janji suci di antara pepohonan sipres, makan malam romantis berhias cahaya lilin di teras, hingga sesi berdansa di bawah langit malam. Kita balik ke informasi berikutnya, nama produk aktris muda berbakat asal Amerika Serikat yaitu McKinney Graceful. Dan ini mencatatkan kesibukan luar biasa sepanjang tahun 2006 ya. Dan tentunya di usianya yang kini menginjak 20 tahun, which is beda 3 tahun sama aku teman produk. Jadi dia ini terlibat dalam sejumlah proyek film besar untuk mengisi suara animasi dan juga membintangi serial TV, hingga terus konsisten menularkan karya di industri musik. Tentunya di layar lebar sepanjang tahun 2006, McKinney ini tampil di dalam film horror populer seperti Scream 7, kemudian ada mengisi suara karakter untuk film animasi Paw Patrol The Dino Movie, serta membintangi film drama The Last Kiss. Dan tentunya selain itu teman produa, dia juga akan menyapa penggemar lewat film yang paling dinantikan, yaitu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, yang tayang mulai tayang di bioskop ya di 20 November 2026. And last not but least, sama Pro 2, leader sekaligus anggota boy group ternama asal Korea Selatan yaitu Stray Kids, yaitu Bang Chan, ini kembali menunjukkan jiwa kepedulian sosialnya melalui aksi kemanusiaan ya. Dan tentunya musisi tersebut serba bisa ya, ini mendonasikan dana pribadinya senilai total 200 juta won atau setara kurang lebih 2,3 miliar. Jadi donasi tersebut dialokasikan untuk membantu pemulihan pasien rehabilitasi di Korea Selatan ya, serta membantu penanganan para korban yang terdampak bencana banjir bandang di Nepal. Oke teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan. Setelah ini kita bakal masuk ke zona musik kamu, so jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman Pro 2, masih di Slow Watch Kobola Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Emil untuk di hari ini di Santai Siang edisi 21 September Senin ya. Di awal weekend nih aku nemenin kamu di Santai Siang kali ini edisi 2026. Dan teman Pro 2 ya, kemarin aku nemenin kamu di Sore Ceria dan hari ini aku nemenin kamu di Santai Siang, which is ini hari dimana kalian pasti banyak unsur kedebak-kedebuknya sama Pro 2 ya. Baik itu di kerjaan, di sekolah, di kuliah, pokoknya ada aja di awal hari ini ya, atau di awal weekdays kali ini. Dan sama Pro 2, tapi walaupun kayak gitu ya, enggak apa-apa, tetap enjoyin aja diri kalian dan tentunya masih bareng Emil di sini dengerin Pro 2 RRI Bukit Tinggi di RRI Digital. Beh, itu udah combo cakep banget deh sama Pro 2 ya. Dan teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam dari jam 10 ini teman Pro 2 ya, sampai ke jam 3 sore nanti tentunya dengan beragam acara yang aku siapkan buat kamu teman Pro 2 untuk di hari ini. Dan tentunya aku bakal hadirkan juga lagu-lagu khusus buat kamu ya. Dan teman Pro 2 dari jam 10 sampai ke jam 12 tentunya kita bakalan ada berada dalam acara apa kira-kira? Zona musik kamu ya. Dan tentunya di zona musik kamu kali ini teman Pro 2 seperti biasa, as usually every day, teman Pro 2 boleh banget request-request selama 2 jam pokoknya dari jam 10 sampai ke jam 12. Kemudian kita lanjutkan juga dari jam 12 sampai ke jam 1 dengan info apa ya? Aku lupa, Funtertainment. Nah, itu dia. Jadi Funtertainment ini bakal nemenin kamu tentunya dengan informasi dari dunia selebritis ya, atau mungkin nama dulunya tuh kan Selepedia, sekarang diganti Funtertainment gitu. Dan untuk di Funtertainment kali ini kita bakal bahas ya, yaitu dari dunia entertainment nanti kita bahas itu. Dan kemudian kita lanjutkan lagi dari jam Sabtu sampai ke jam 2 dengan info-info olahraga dalam acara Pro 2 Sport. Dan nanti kita tutup dengan asiknya bisnis ya. Kita bakal bahas seputar dunia apa itu nama bahasa kerennya ya, kalau misalnya bisnis entrepreneur. Nah, itu dia. Dan teman Pro 2 pokoknya selama 5 jam ini kita gak bakal kosong. Kita hadirkan juga lagu-lagu yang tentunya cakep banget buat kita teman di hari ini. Jadi teman Pro 2, di kesempatan kali ini di zona musik kamu teman Pro 2 boleh banget nih request-request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan buat teman-teman yang nanyain gimana sih caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Jangan lupa follow juga dong sekalian ya. Di situ ada story kita yang terbaru yang barusan aku upload banget teman Pro 2 ya. Ada pria, sosok pria tampan yang hadir di story itu. Dan kalian boleh klik link di situ dan juga isi linknya. Nanti requestnya langsung aku bacain di layar aku tanpa Pro 2 ya. Dan kemudian kalau misalnya kalian masih bingung, di WA kita juga boleh kok, di 0811-6699-480. Aku lagi-lagi tanpa Pro 2 di 0811-6699-480. Gampang ya. And teman Pro 2, udah pada yang request teman Pro 2 ya untuk di siang hari ini, tapi di WhatsApp kita nih masih Han ya. Yang pertama ada di 0855-7921 sekian lagi kak, saya Rike. Halo Rike, aku Emil ya, dari Berbinar Fanbase. Aku dari Bukit Tinggi nih kebetulan. Jadi dia nih Berbinar Fanbase-nya Sabrina Leonor, izin request katanya. Yang lagunya apa kira-kira, ada yang bisa nebak ya? Selesai ya, dari Sabrina Leonor. Kemudian ada juga yang mau diputerin pagi menjelang siang Bang Emil, pagi juga. Ini siapa sih? Izin dong putarin lagu Bruno Mars yang bersama Rose, boleh banget. Yang judulnya APT gak sih? Iya kan? Nah ini dia, APT bisa diputar gak Bil? Bisa dong, makasih sebelumnya, sama-sama. Nanti ditunggu ya lagunya untuk Bang siapa sih ini, gak ada namanya. Bang apa kalau di sini namanya ya? Apa? P-nya 2 gitu. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tunggu aja untuk lagu ini. Ada 2 lagu di sesi ini teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Astacita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Oke, teman Pro 2 masih di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ya kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di Zona Musik Kamu di jam 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2, kita next lagi bakalan baca lagi request teman Pro 2 yang udah masuk di siang hari ini ya, teman-teman, melalui WhatsApp kita. Ini ada di 082311187 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ya. Aku Vika di Matur, request lagu barunya NCT 127 yang judulnya Belingi. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak. Sama-sama, nanti aku putarin setelah ini ya. Kemudian ada juga, hai Kakak, selamat pagi. Pagi juga, udah siang nih sih. Udah mau menjelang siang lah ya. Aku Minis, Minace, gimana sih bacanya? Minis ya, atau Minace? Manis, enggak, dia dari I awalnya. Jadi Minis ya. Dia mau request Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak, boleh banget. Makasih banyak kak, sama-sama. Nanti selain lagunya langsung aku putar juga ya. Dan teman Pro 2, berarti ada dua lagu di sesi ini. So jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Wih, gokil! Pemandangan desa wisata ini indah banget ya, Tari. Jalurnya rapi, warga lokalnya juga ramah-ramah nih.
5: Makanya, Riz, liburan nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Destinasi wisata lokal kita nggak kalah mempesona.
4: Bener, Tar. Pas kita belanja oleh-oleh dan kuliner di sini, wira usaha dan pengrajin lokal langsung ketiban rejeki.
5: Pas banget. Pariwisata dan ekonomi kreatif daerah itu penggerak ekonomi warga sekitar. Apalagi makin banyak anak muda yang bantu promosi di media sosial.
4: Udah asik, seru, sekaligus juga ikut memajukan ekonomi daerah. Komplit!
5: Yuk, bangga berwisata di Indonesia!
6: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Oke teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih di zona musik kamu untuk hari ini, tapi terlebih dahulu kita bakalan break ya teman-teman Pro 2. Karena ada sedikit sosialisasi nih yang mau disampaikan buat teman-teman di wilayah kota Bukit Tinggi dan juga sekitarnya. Dan teman hari ini teman-teman Pro 2, hari ini Emil kedatangan tamu dari Satlantas Polresta Kota Bukit Tinggi. Dan hari ini buat teman-teman Pro 2 yang kemarin udah sempat warti tiket ya di eventnya Polwan atau Police Woman Run untuk di tahun ini teman Pro 2, di tahun 2026. Kira-kira kesiapannya ini seperti apa nih? Nah, hari ini kita bakalan kehadiran teman-teman atau bapak dan juga kakak ya, yang bakal menjelaskan atau mensosialisasi mengenai kesiapan dari PWR atau Police Woman Run ini di tahun 2026. Kira-kira boleh kenalan dulu bapak dan juga kakak. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gimana nih kak? Untuk kegiatan PWR ini gimana kesiapannya kalau boleh tahu?
1: Iya, sebelum memulai nih kita perkenalan dulu ya. Saya Ibda Aprilia, Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polresta Bukit Tinggi. Okay. Bersama rekan saya Aibtu Seprinal Aldo dari Satlantas Polresta Bukit Tinggi juga. Hari ini kita datang ke RRI Bukit Tinggi mau melaksanakan sosialisasi terkait rute Police Woman Run 2026 gitu.
0: Kira-kira gimana nih rutenya? Kira-kira yang mau jelasin siapa? Kakaknya atau bapak? Yang jago ya,
1: yang
0: ahlinya. Silakan. Boleh silakan bapak.
2: Baik, kami beritahukan juga kepada. Halo, selamat pagi masyarakat Kota Bukit Tinggi, para pendengar radio.
0: Pagi.
2: Pada pagi hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi bersama Ibu Ibda Aprilia, kemudian sama rekan-rekan juga, rekan-rekan kami, akan dilaksanakannya rute nanti Police Woman Run yang akan dilaksanakan di Bukit Tinggi pada hari Minggu tanggal 27 September 2026 ya Bu ya.
0: Bentar itu, lagi ya Pak.
2: Iya, sebentar lagi akan dilaksanakan.
1: Hari,
2: yang betul. Dimulai dari garis startnya itu di Tugu Polwan Pak ya.
0: Oh, Tugu Polwan. Nah, oke. Okay.
2: Jadi penutupan arus dimulai tanggal 26 ya Bu ya. Tanggal 26
1: September.
2: September.
1: Iya.
2: Jam berapa Bu?
1: Jam 8 malam kita sudah.
0: Jam 8 berarti udah clear area.
1: Iya, sudah clear area.
0: Jadi ini bisa nih untuk mengingat teman-teman yang mau ke Kota Bukit Tinggi di tanggal segitu. Jadi kalian udah tahu ya bahwasanya di tanggal 26 malam itu udah ditutup.
2: Sudah ditutup untuk arus lalu lintas akses menuju ke Jam Gadang. Karena startnya kita itu dari simpang Tugu Polwan.
0: Ikonnya banget. Ikonnya dari PWR ini. Oke, oke.
2: Kemudian setelah pagi harinya nanti pelepasan dari para pelari kita yang mengikuti kegiatan Police Women Run ini itu akan dilaksanakan di pukul jam 6 pagi ya Bu ya.
1: Iya,
0: 6 pagi udah
1: start. Sudah start jam 6 pagi sudah start.
0: Jadi setengah 6 itu kita udah banyak yang berdatangan.
1: Udah banyak berdatangan
0: itu.
2: Arus lalu lintasnya setelah pelaksanaan kegiatan lari itu diperkirakan jam 10 pagi.
1: Iya, jam 10 pagi.
0: Sudah normal.
1: Iya, sudah normal. Baru akan dibuka jam 10
2: untuk akses menuju ke Jam Gadang.
0: Itu ya teman Pro 2 boleh diingat ya. Jadi tanggal 26 itu jam 8 udah tutup.
1: Sudah tutup.
0: Udah tutup ya. Dan untuk besoknya di jam 10 itu baru dibuka kembali. Oke.
2: Jadi rute kita ini ada dua. Yang pertama itu rute jarak 5 km.
0: Oke.
2: Lebih kurang 5 km. Kemudian ada lagi yang keduanya itu 10 km.
0: 10 kilo.
2: Kemudian rute yang dilewati nantinya kita start dari Tugu Polwan, kemudian menuju simpang Yarsi, Taro, Jembes, Jembes Taro, kemudian lanjut ke arah Lambau, Mandi Angin, belok kiri lagi arah ke Pasar Bawah, ke Tembok lagi, kemudian Amak Mutar, kemudian UGD Yarsi, naik ke atas itu yang rute 5 kilo.
0: Itu 5 km.
2: Naik ke atas simpang Meme menuju Bang Nagari, Jam Gadang, turun
1: DPR.
2: Ke bawah, kembali finish di Tugu Polwan.
0: Tugu Polwan. Rutenya bagus-bagus ya. Maksudnya
1: ada tanjakannya.
2: Jadi itu rute-rute yang akan kita lewati nantinya yang 10 kilo juga sampai ke

0: Ya, jadi untuk menuju akses yang ke Jam Gadang, ya, ini menjelang pukul 10 selesainya, okay, pelaksanaan kegiatan lari itu belum bisa untuk menuju ke lokasi Jam Gadang.
1: Oke, okay, jadi masih karena, belum ya.
0: Nah, karena jalur yang dilewati adalah jalur untuk masuk ke kota.
1: Benar-benar.
0: Ke pusat itu tempatnya di Jam Gadang,
1: yeah, yeah,
0: pusat,
1: yeah,
0: wisata kita. Tapi setelah jam 10, akses kendaraan baru boleh,
1: baru untuk boleh naik masuk ke atas.
0: Okay. Tapi untuk jalan kaki mungkin boleh. Mm-hmm. Kalau untuk kendaraan, untuk sementara waktu itu tidak diperbolehkan.
2: Oh, ya, okay, betul.
0: Karena mengganggu bagi kegiatan pelari, para pelari, yeah, kita.
1: Iya, benar. Jujur, ya, betul-betul. Nah, betul.
0: Jadi pelari kita ini banyak yang ini undangannya seluruh Indonesia.
1: Iya, benar. Ini juga
0: keamanannya. Pelari itu yang paling utama.
1: Kita juga ini sebagai tuan rumah ya, kan. Iya, itu dia, kita harus menjaga image kita.
2: Ya, upayakan yang terbaik.
1: Iya, betul banget.
0: Semaksimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan ini, personil yang ada di lapangan, ya, Bu, ya.
1: Oke, oke.
2: Sama sekalian kita harus sosialisasikan juga terkait alokasi parkir.
1: Oke, okay, boleh, boleh banget.
2: Ini pelaksanaan paling penting. Iya,
1: benar paling penting.
2: Karena biasanya para pelari itu kan bergerak langsung dari hotelnya masing-masing.
1: Benar, ada juga.
2: Nah, ada beberapa alokasi parkir yang harus kita sosialisasikan.
1: Di mana aja tuh,
2: yang
1: Pak,
2: pertama itu ada gedung parkir yang di depan DPRD.
1: Okay.
2: Itu memuat kurang lebih 100 kendaraan. 100 jaraknya kendaraan, ya, 100 meter dari lokasi start,
1: betul,
2: finish. Kemudian ada juga parkiran PTKI, di mana parkiran PTKI ini bisa diakses melalui simpang Dimens, kemudian belok kiri ke arah Telkomsel, nanti belok kiri lagi,
1: okay,
2: ada di dekat Upia Banun.
1: Ah, iya, betul, yang jalan, nah, kecil itu ya,
2: iya,
1: yang ditembok pakai semen itu ya.
2: Iya, betul, nah, di situ kurang lebih memuat 30 kendaraan dan berjarak 20 meter dari lokasi start
1: pendek
2: finish.
1: Lah ya.
2: Nah,
1: ya,
2: itu paling dekat.
1: Paling dekat.
2: Itu paling, ya, dekat, betul. Sama ada lagi tambahannya, itu parkiran Kodim atau di lapang kantin.
1: Iya, lapang kantin.
2: Kita di situ muat kurang lebih 35 kendaraan roda 4, jaraknya 200 meter dari, okay, lokasi start finish.
1: Okay, gitu. Okay. Jadi ada 3 spot parkir.
2: Ada 3 spot parkir.
1: Jadi gedung parkir, satu di PTKI,
2: satu dan lapangan Kodim.
1: Ya, jadi itu Kodim perlu juga dicatat tuh. Jadi, ya, buat apa pro 2, misalnya kalian gak nginep di hotel gitu, ya.
2: Iya.
1: Perlu wanti-wanti juga.
2: Perlu wanti-wanti, ya, betul. Karena untuk lokasi, ya, parkir.
1: Iya, benar-benar.
0: Bisa menyaksikan juga para pengunjung untuk melihat para pelari yang
1: benar-benar. Dan ini juga kota, salah satu bentuk yang menarik juga, iya, untuk mengundang turis ya ke, iya, Kota Bukittinggi gitu. Iya. Jadi selain mereka menikmati dengan larinya, mereka, iya, juga menikmati pemandangan kita.
2: Iya, betul.
1: Dan karena memang pas juga untuk poluan ini kan awalnya dari Kota Bukittinggi.
2: Iya, benar, iya, banget. Lahir
1: ikonnya,
2: ikonnya Kota Bukittinggi itu, ya, Tugu Polwan itu Polwan, salah satunya.
1: Ya, sesuai dengan namanya lah, ya, Kak.
2: Betul.
1: Nah, kira-kira ada yang disampaikan lagi gak nih, Kak?
2: Kurang lebih itu.
1: Kurang lebih itu, ya.
2: Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ya.
0: Bagi para pengunjung kami yang mau menuju Kota Bukittinggi nantinya, baik yang dari luar kota ataupun dari Pasaman, yang mau menghosok Kota Bukittinggi, misalnya itu dari Payakumbuh, oke, Pasaman, misalnya pengalian arus simpang BMW 2000, simpang bypass
1: itu,
0: kita.
1: Dia.
0: Alihkan arus lintas belok kanan menuju simpang Taman.
1: Itu kita perlu dicatat tuh.
0: Iya, kemudian Padang menuju Payakumbuh, pengalian arus dari simpang Kapela yang mau masuk menuju kota. Bukittinggi, simpang Kapela menuju bypass, lurus terus, lalu belok kanan ke simpang BMW. Jalur bypass juga ini, karena, okay, tidak diperbolehkan untuk, yeah, masuk, yeah, kota. Pasaman Padang juga begitu. Simpang Tamannya nanti belok kiri, menuju pusat kota, nanti menuju bypass dan terus hingga ke simpang Jambu Air dan Padang Luar juga.
1: Benar. Nah,
0: kalau pengen parkir itulah yang sudah dibilang sama Ibu Apri,
1: yeah, tadi.
0: Yang mau ke Kota Bukittinggi, yang terdekatnya itu, itu di lapang parkir Kodim.
1: Iya, benar. Tapi kalau misalnya disarankan, kalau buat kalian atau mau produk dari luar negeri. luar negari atau luar daerah, kalau, iya, bisa yang nginep aja di hotel terdekat, parkir, iya, di sana. Ya udah, nanti tinggal jalan,
2: tinggal jalan kaki,
1: ya, subuh-subuh, iya, sekalian habis sholat,
2: benar kan? Sekalian pemanasan.
1: Ini yang paling penting, ya. Nah, kira-kira ada lagi, Kak? Untuk peserta kira-kira berapa nih, ya, yang udah ada nih, udah berapa peserta?
2: Oh, perkiraan peserta itu sekitar 3.500.
0: Banyak sekali. Ya.
1: Banyak.
2: 3.500 tersebar di seluruh Indonesia.
1: Indonesia, karena memang ini umum banget.
2: Iya, memang
1: benar-benar umum, nggak,
2: iya,
1: sumbar aja gitu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Luar biasa, apalagi ini ikonnya Indonesia lah, ya.
0: Iya,
1: benar, ya. Karena satu-satunya di Indonesia, pertama kali muncul di Indonesia dari Bukit Tinggi. Betul, ini Pawon Jagi gitu. Luar biasa. Nah, ada lagi Kak kira-kira?

0: itu aja
1: sih. Itu aja ya untuk hari-hari ini.
0: Catat untuk kegiatannya 27 September jam 6 pagi kita sudah start lari.
1: Jangan lupa gitu ya. Jangan lupa, takutnya nanti orang ketiduran. Tiba-tiba udah orang udah mulai start, dia baru datang kan. Jangan sampai. Kalau bisa kita ya udahlah bareng-bareng gitu.
2: Jangan
1: kan lebih terasa.
2: Iya benar. Jangan ketiduran nanti udah jam 8 orang udah start.
1: Iya pastinya buat teman-teman Pro 2 yang ikut event ini ya, pastinya kalau bisa jaga stamina kita juga. Disambangi juga dengan latihan ya. Kalau misalnya nggak latihan takutnya nanti cedera atau segala macamnya yang yang tidak kita inginkan lah intinya ya, takutnya muncul ketika nanti kita lari
0: betul
1: jadi
0: sekali.
1: Semuanya harus perlu kita persiapkan dari finansial wajib apalagi kesehatan. Dan teman Pro 2 kayaknya udah nggak ada lagi disampaikan. Ini ada satu pesan nggak kira-kira buat teman-teman Pro 2 atau yang mau ikut event besok nih PWR 2026 ini?
0: Untuk pesan apa ya, karena Kota Bukit Tinggi ini kita tahu sendiri kan kota wisata, tanpa perlu ada kegiatan Police Woman Run itu sudah rame di weekend, betul banget kan?
1: Weekend ya?
0: Iya di weekend lagi apalagi. Nah ini kita laksanakan pula tanggal 27 September Police Woman Run ini mengundang seluruh tamu dari Indonesia, mencangkup poluan di seluruh Indonesia dan juga kategori umum di seluruh Indonesia gitu. Jadi sudah dipastikan akan macet sekali. Makanya kalau misalkan ada punya kendaraan atau akan berkegiatan di hari Sabtu dan Minggu ketika menjelang pelaksanaan PWR, saya rasa kita tahan dulu sampai kegiatan PWR selesai.
1: Jadi ini main karakternya untuk di hari itu di tanggal 27 itu adalah punyanya PWR. Nanti setelah itu baru boleh dari kalian yang lagi
0: menghindari hal yang tidak diinginkan karena
1: cuma sehari dua hari kayaknya oke deh.
0: Benar banget. Atau ikut meramaikan juga bisa, tapi tidak perlu bawa kendaraan ke sana.
1: Itu dia. Itu yang paling penting. Iya benar, kayak jadi tim hore ya.
2: Karena kan kendaraannya kan sudah disediakan tempat.
1: Iya benar benar. Takutnya nanti kan takutnya nanti tempat kendaraannya enggak cukup ya.
0: Benar banget.
1: Udah 3 spot udah penuh. Jadi kan takutnya nanti ada membludak, nanti bingung lagi nih gimana. Bagusnya kalau bisa ya kita jalan kaki aja lah kesana.
0: Betul.
1: Untuk meramaikan.
0: Ikut meramaikan ya. Silakan, tapi kendaraannya taruh aja di rumah masing-masing.
1: Iya benar. Tapi jangan ikut lari juga. Takutnya nanti dipinggirin. Jadi udah gak ada lagi ya. Aman ya semua ya.
2: Aman.
1: Jadi teman Pro 2 perlu dicatat ya semua informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Satlantas ya, bahwasanya untuk event PWR besok di tanggal 27 September 2026, which is seminggu lagi gitu ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini bakal kita lanjut di Zona Musik Kamu. Dan tentunya dari Satlantas mau pamit juga ya. So jangan kemana-mana, terus saya cu di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Ada lagunya Leoner dengan Pura-Pura yang bakal dapetin kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Lo masih di Selama 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita habis sosialisasi, ada kedatangan tamu ya dari Polresta Bukit Tinggi ya, takut banget. Jadi agak-agak deg-degan tadi ngomong sama mereka berdua tadi ya, karena memang tiba-tiba aja ada informasi kayak gitu, ada penyuluhan, ada penyampaian terkait rute dan juga pelaksanaan event PWR ya, atau kesiapan event PWR atau Polres Women Run 2026. Dan teman Pro, kita lanjutin lagi dengan lagu kalian di akhir atau di part yang terakhir ini, teman Pro, di zona musik kamu ya. Dan ini dia, ada udah banyak banget nih request di IG kita. Ini ada di link kita, banyak banget, udah banyak banget ini pokoknya. Ada yang pertama dari di tanggal 21, bentar. Ini ada dari Kak Zania. Katanya udah mau diputarin lagunya Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Boleh banget. Di sini lagunya udah aku siapin buat kamu juga ya. Semangat hari Senin, semangat akhir bulan katanya dia. Oh iya, akhir bulan ya. Udah 21 gitu. Oke, siap. Nanti selain lagunya aku putarin, dan juga thank you juga ya buat kamu. Tetap semangat juga dan selamat hari Senin buat kamu ya. Kemudian ada juga yang mau diputarin dari 085764 sekian. Dia mau request lagunya Di Akhir Perang dari Nadine Amizah katanya ya. Dia ini dari Sumbar BTW ya. Salamnya buat kakak, semangat selalu siaran ya. Thank you. Nanti selain lagunya juga langsung aku puterin. So, jangan kemana-mana. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman berdua, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2 Bukit Tinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua masih di Slow 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan barusan kita putarkan lagunya Di Akhir Perang ya, dari Radit Abiza. Dan kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di siang hari ini. Kita langsung bacain aja, teman Pro 2. Ini ada dari Kak Miselwa, ada Kak Virgiliar, ada juga Kak Apa Saja. Katanya dia mau diputarin lagunya Sedikit Lebih Lama dari Pici Kota. Nah, ini tadi Pak Mamat membeli oatmeal. Katanya semangat siarannya ke Emil dari Kak Sria selalu. Aduh, thank you so much ya. Dan thank you buat Kak Sria selalu yang selalu hadir di Pro 2 Bukit Tinggi tadi hari ini. Kemudian ada Kami Solwa, katanya dia mau diputerin lagu tadi. Ada salamnya juga nih. Salam untuk temanku yang lagi kerja. Semangat kerjanya, namanya Sonia. Wah, siapa tuh? Apakah dia kerja di sini? Kayaknya kerja di tempat lain, teman berdua. Semoga temannya lagi dengerin aku ya di hari ini. Dan ternyata Kak Sria selalu ini mau request lagunya MMG dari Naikila ya, atau My Man Gua gitu. Dan ada dua lagu di sesi ini, ada lagunya Pici Kota dengan Sedikit Lama dan juga MMG dari Naikila. So jadi kemana-mana terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi dengan requestan kali ini, udah masuk di Instagram kita ya. Dari tadi banyak banget teman Pro 2 di hari ini, pada semangat atau gimana nih? Dan ini dia, ada Kak Widianti katanya mau diputerin lagunya Rembu dari Angie Carvalho ya. Dan juga gak ada pesannya. Kemudian ada juga yang request dari Kak Eki Kania Dewi underscore. Nah, katanya mau diputerin lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Boleh banget. So ada dua lagu di sesi ini, teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa udah 50 menit kita meninggalkan pukul 11 sudah di hari ini, teman Pro 2. Itu tadanya kebersamaan kita dalam zona musik kamu akan segera berakhir ya. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah mau request di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Dan juga udah mau request tadi ya melalui Instagram kita dan juga WhatsApp kita di hari ini. Thank you so much sekali lagi, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti kita mau sekalian pamit dari ruang dengar, bukan ruang dengar, belum. Teman Pro 2, di zona musik kamu aja ya. Nanti setelah ini bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai ke jam 1 siang. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Ada lagunya Medra dengan 100 Hidup lagi yang bakal nemenin kamu di akhir sesi ini. Terus stay tune, and ini dia.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

98,2 FM, teman terbaik kamu di jam 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah berada dalam acara Fantertainment untuk di hari ini. Dan teman Pro 2, di hari ini teman Pro 2 kalian udah berada di Fantertainment. Tentu sesuai janji aku di awal, teman Pro 2, aku bakal infoin ke teman-teman Pro 2 tentang dari dunia entertainment nih. Kira-kira ada info apa sih yang terbaru dari dunia entertainment? Nah, hari ini kita bakal spill bareng-bareng buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Tapi sebelum itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita hadirkan dulu nanti ya, kita hadirkan dulu lagu bernuansa islami nanti, karena kita di jam 12.14 akan kumandangkan seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. So jangan kemana-mana, terus cek di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman produk, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya.
1: Azan Zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Radio Ocean. Ya, teman berdua, itu lagunya Cake by the Ocean dari DNCE ya, mengantar kita ke jam 12.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua ini sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Buat teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan juga jangan lupa untuk makan siang nih buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita untuk di siang hari ini, untuk di Funtertainment kali ini ya. Dan untuk informasi di siang hari ini ada mengenai Lim Yuna, SNS diperankan karakter ahli patologi di forensik di series Unnatural ya. Jadi Unnatural, jadi Lim Yuna resmi membintangi drama Korea terbaru TVN berjudul Unnatural yang dijadwalkan tayang pada tahun 2027 nanti. Jadi Yuna ini akan memerankan, aduh, aku terpesona melihat cantiknya teman berdua ya, dan memerankan yang namanya Song Doo-eun, seorang ahli patologi forensik yang berusaha menangkap dan juga mengungkapkan kasus kematian yang tidak wajar. Jadi teman berdua, sesuai dengan namanya, Unnatural ini merupakan remake Korea dari serial Jepang, peraih penghargaan dengan judul yang sama nih. Jadi drama bergenre misteri medis tersebut berfokus pada ahli patologi forensik yang menyelidiki berbagai kasus kematian yang tidak wajar. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Prodo, jangan kemana-mana dulu, terus saya cun di Prodo Area Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada nggak dulu nih yang nemenin kamu ya?

Mulia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM. Teman-teman baik kamu, kita masih di Fun Entertainment untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Tentunya masih tentang informasi Lim Yuna SNSD yang masih perankan karakter ahli patologi dalam forensik di drakor Unnatural ya. Dan tentunya teman Pro 2, dalam drama tersebut Yuna memerankan Song Do-un sebagai ahli patologi forensik yang gigih menjalankan tugasnya ya. Dan tentunya karakter ini digambarkan memiliki hidup dan juga sikap yang tenang dan dingin dari luar, tetapi sebenarnya berhati hangat serta penuh kebulian. Jadi Song Do-un ini melakukan autopsi secara teliti untuk menemukan berbagai petunjuk yang berkaitan dengan kasus kematian. Jadi dia ini ternyata juga digambarkan nggak cuman ngabaikan detail kecil dan juga terus berupaya menemukan fakta di balik setiap kasus. Karena memang dalam menjalankan pekerjaannya, Song Do-un ini ternyata menunjukkan penghormatannya terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan tentunya dia juga memiliki tekad yang kuat untuk mengungkapkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai situasi sulit. Nanti kita lanjut lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Oke teman Prodo, masih di Fantertainment kali ini ya. Dan tentunya tim produksi menyebutkan energi hangat dan juga ceria dari Lim Yuna ini ternyata akan dipadupadankan dengan karakter Song Do-eun. Jadi perpaduan tersebut dinilai dapat menghadirkan daya tarik berbeda melalui karakter yang dimiliki dan juga ketangguhan hati dan juga sisi humanisnya teman Prodo. Mereka juga menyampaikan bahwasannya kemampuan akting Yuna ini diharapkan memberikan warna baru dalam drama ya, atau dramanya yang disebut dengan unnatural versi Koreanya. Dan tentunya adaptasi tersebut juga menghadirkan pendekatan berbeda dengan tetap mempertahankan kisah mengenai penyelidikan kematian yang gak wajar ini. Dan tentunya drama unnatural ini dijadwalkan tayang pada tahun 2027, which is masih tahun depan teman Pro 2 ya, melalui TVN dengan Lim Yuna sebagai pemeran utamanya. Dan tentunya drama ini juga akan mengikuti perjalanan Song Do-eun mengungkap berbagai kebenaran melalui penyelidikan forensik. So teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Fantertainment untuk hari ini. Selain ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dari jam 1 sampai ke jam 2 siang. So terus saya curi Pro 2 RRB Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke teman Prodo, menarilah dengan jiwamu. Dari Isyana Saraswati mengajarkan kita ke jam 13 atau di jam 1 siang lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Prodo, kita udah berada dalam acara Prodo Sport untuk edisi kali ini 21 September 2020. Jadi teman Pro 2, kita tahu bahwasannya sekarang kan Indonesia lagi mengikuti kompetisi Asian Games di Jepang ya, di Aichi Nagoya gitu. Dan tentunya medali perunggu di Asian Games Aichi Nagoya ini di tahun 2006 datang sebagai kado istimewa bagi karateka Indonesia, yaitu Leika Al-Humaira Lubis. Jadi tak hanya prestasi teman Pro 2, ternyata medali perdana sebagai debutan di Asia Games yang membuahkan podium dan tentunya sepekan setelah ulang tahunnya yang ke-22. Jadi teman Prodo, Leika ini genap berusia 22 tahun pada 15 September lalu, dan sementara medali itu baru ia raih di Toyohashi Gymnasium di Minggu 20 September 2006. Jadi kendati hampir sepekan berselang, ini pencapaian tersebut tetap terasa seperti hadiah yang datang di waktu yang tepat untuk Leika. Dan tentunya bagi atlet asal Sumatera Utara itu ya, tetangga dengan Sumbar nih. Dan tentunya perunggu Asian Games itu bukan sekedar sekeping medali aja teman Pro 2. Nah, kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa, kita lanjut nanti. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di sebelah buat Kompol Pro 2 FM. Teman terbaik kamu masih dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman-teman ada dengan perjalanan si Leica Lubis ya. Katanya Leica ini sambil tertawa ketika ditanya apakah medali tersebut menjadi hadiah ulang tahunnya. Dan tentunya dia dengan spontan menjawab iya dong gitu loh. Dan tentunya dibalik jawaban tersebut terselip juga rasa syukur atas pencapaian yang berhasil diraihnya pada panggung Asian Games pertamanya. Pertamanya loh, perdana nih. Dan tentunya setelah menuntaskan pertandingan, Leica pun sudah menyiapkan cara sederhana atau cara yang simple untuk merayakan pencapaiannya ya. Dan dia ini ternyata ingin mengambil waktu untuk dirinya sendiri dengan berjalan-jalan dan juga mencicipi makanan yang selama masa persiapan harus ia tahan ya. Jadi dia udah menahan-nahan nih dan akhirnya lepas juga gitu. So, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi pembahasannya, ceritanya. Terus saya jadi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut.
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah?

0: mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tempat Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu Tempat Pro 2. Dan tentunya setelah menuntaskan pertandingan, ternyata Leica ini sudah menyiapkan cara sederhana untuk merayakan pencapaiannya ya. Katanya dia tuh mau jalan-jalan, kuliner, mau makan tahu susu katanya. Dan tentunya keinginan ini juga bukan sekedar soal ingin bebas makan setelah pertandingan ya. Dan tentunya bagi Leica sendiri, menikmati makanan favorit juga menjadi semacam self-reward setelah berbulan-bulan menjalani disiplin sebagai atlet. Apalagi Asian Games ya, tingkatnya udah tinggi banget deh Tempat Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Serangkai kisah senyap tentang perjuangan penduduk Indonesia terkubur rapi di sebuah jembatan Mudia Dado, Jurung Sungai Dado, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jembatan Air Mata Yakub yang berada di tepi Bukit Barisan itu menjadi saksi perjuangan menentang agresi militer Belanda. Bukan tanpa alasan, pemberian nama yang memilukan ini tidak terlepas dari kisah pilu yang melatar belakanginya. Sungai Dado di Koto Tinggi dahulunya adalah basis pertahanan militer semasa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan Mr. Ilyas Yakub, atau dikenal sebagai Pak Yakub, adalah komandan Angkatan Udara saat itu.

0: guna menjalin konsolidasi serta komunikasi dengan banyak pihak untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, dibutuhkan alat komunikasi. Dan ketika itu, yang tersedia hanyalah sebuah pemancar radio YBC-6. Ukurannya yang besar dan berat membuatnya harus digotong beramai-ramai melewati banyak daerah di Sumatera Barat. Hingga tibalah saatnya, pemancar kemerdekaan itu harus melewati jembatan kayu kecil di daerah Sungai Dado.
1: Ketika itu para pelaku PDRI tetap berjuang menyiarkan melalui sender atau lebih dekat.

0: Nangis Bapak Mr. Ilyas Yakub tersebut, makanya sampai sekarang diberilah nama jembatan tersebut jembatan air mata Pak Yakub.
1: Tangisan Pak Yakub atas jatuhnya pemancar pada Februari 1949 adalah wujud kekhawatirannya akan nasib Indonesia ke depannya. Karena hanya lewat pemancar itu, mereka bisa memberitahukan dunia bahwa Indonesia masih ada. Namun para pejuang kala itu tidak kehilangan akal. Keinginan mereka agar Indonesia diakui dunia sangatlah besar. Berhari-hari mereka mengupayakan agar pemancar bisa kembali difungsikan. Dan segala upaya tidaklah sia-sia. Teriakan Indonesia masih ada pun akhirnya menggema ke berbagai penjuru dunia.
0: Tentu sangat bangga bahwasanya Kota Tinggi ini adalah salah satu negeri yang punya sejarah atau punya andil dalam perjuangan Indonesia.

Dan apa Brodo, itulah kisah dari Leika Al-Humaira Lubis ya, debutan yang sukses membawa pulang medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan semoga kita doakan bareng-bareng sama Brodo, pencapaian ini jadi langkah awal untuk prestasi yang lebih besar ke depannya ya oleh Leika Al-Humaira ini. Dan tentunya tetap semangat, terus berprestasi dan juga salam olahraga. So, apa Brodo, jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada singa bisnis yang bakal nemenin kamu. Tapi nanti aku bakal ditemenin seseorang, kira-kira siapa? Nanti kita spill sama Brodo. Jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 area Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman-teman Pro2.
1: Hai, itu dia suara siapa itu? Dan teman Pro2, kita balik lagi di Pro2 RRI Bukit Tinggi ya. Dan hari ini teman Pro2 masih bareng Emil. Dan tadi barusan teman Pro2 dengerin suara cewek yang manis banget ya, kalau kita denger di headset kita atau di radio. Kali ini ada Anggi ya. Halo Anggi.
0: Halo Bang.
1: Ya, jadi Anggi sekarang yang menduduki kursi panas di Pro2 Bukit Tinggi. Ini gimana nih kira-kira, Gi? Jadi kita kan udah di acara Asiknya Bisnis ya untuk kali ini. Jadi kita mau bahas apa nih kira-kira?
0: Nah, sore ini kita bakal bahas potensi bisnis kos di Bukit Tinggi, Bang Emil.
1: Oke. Gimana tuh kalau boleh tahu? Jadi memang kos ini lagi rame-rame banget ya, karena memang banyak mahasiswa yang datang ke Bukit Tinggi ya.
0: Bener, Bang.
1: Iya kan?
0: Belakangan ini usaha kos ini mulai stabil nih, Bang.
1: Oh gitu, oke.
0: Kenapa stabil?
1: Kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Pertama, mahasiswa yang terdata di Bukit Tinggi itu lebih dari 16.000 mahasiswa aktif, Bang.
1: Banyak ya?
0: Iya, itu terdiri dari kampus-kampus besar kayak ada UIN, juga kampus-kampus besar lainnya, Bang.
1: Okay.
0: Kedua itu kos-kosan ini juga banyak diisi oleh pekerja di sektor pariwisata, Bang. Kayak karyawan hotel, kafe, pemandu wisata, di kawasan Jemgadang yang berasal dari luar kota nih, Bang.
1: Iya, benar. Jadi memang kota Bukit Tinggi kan kita tahu kota wisata ya. Jadi pastinya pelaku kreatif pun atau pelaku pariwisata pun ada di sini juga gitu.
0: Bener. Dan juga itu nggak diisi sama mahasiswa dan pekerja yang di bidang pariwisata aja, Bang. Ada juga yang pedagang-pedagang yang misalnya itu dia dari luar kota tapi kebetulan dia lagi berdagang di sini. Biasanya itu kan susah ya, Bang,
1: cari penginapan ya.
0: Iya, jadi kebanyakan diisi juga sama pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar di Bukit Tinggi, Bang.
1: Oh gitu. Jadi kayak males, balik lagi. Biasanya kan yang bawa-bawa sayuran atau pedagang-pedagang kayak gitu kan dari luar kota ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak dia males lah, balik capek, mending cari kos yang harian gitu gak sih?
0: Bener.
1: Iya kan? Nah, gimana tuh?
0: Dan nih, Bang, dengan tingkat kunjungan wisata yang tinggi di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi itu masuk ke status sebagai kota pendidikan dan juga yang memiliki kebutuhan hunian sewa yang tak pernah sepi, Bang.
1: Iya, benar-benar. Tapi ya, Anggi, ternyata banyak yang beranggapan bahwasannya bisnis kos ini butuh modal yang gede.
0: Iya,
1: sampai
0: bener.
1: Ratusan juta gitu. Apakah benar? Nah, nanti kita bakal hitung di setelah ini gak sih? Di segmen berikutnya aja kali ya. Dan teman Pro2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi tentunya di Asiknya Bisnis. Ini makin kepo aja nih kira-kira. Buat kalian yang bercita-cita, aku pengen punya kos-kosan 10 pintu, 16 pintu. Nah, kira-kira biaya rinciannya seperti apa? Nanti kita bakal bahas tentunya masih bareng Emil dan juga Anggi dalam Pro2 RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masih di Pro 2 Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, tadi barusan kita puterin lagunya siapa tuh Anggi? Kalau boleh tahu.
0: Dari Nyoman Paul.
1: Nyoman Paul, yang judulnya?
0: Penjara.
1: Penjara ya. Dan Teman Pro 2 gak kerasa udah hampir 30 menit kita menemani kamu di Asinya Bisnis. Dan kita bakal lanjut lagi untuk di segmen yang kedua ini ya. Anggi, yeah. Untuk di pembahasan kita di Asinya Bisnis kali ini. Tadi kan kita udah janji bakal nge-spill, apa namanya?
0: Rincian
1: budget, iya benar, rinciannya gitu. Kira-kira ini berapa ya dana yang diperlukan ini, Anggi?
0: Nah, ini kalau kita bedah modal usaha kos-kosan skala mikro, kita ambil lokasinya mungkin di Bakembalok ya, Bang.
1: Boleh banget. Bakembalok, Garigi, itu tanah Bindu. Udah mahal banget
0: iya,
1: itu.
0: Iya, benar. Nah, untuk modal petak yang 3x4 meter, itu biasanya untuk materialnya sama tukangnya itu kan kita bisa letakin di 35 juta sampai 45 juta nih Bang.
1: Per petak ya?
0: Iya. Terus kalau isiannya seperti kasur, lemari, kipas angin itu
1: standar
0: di
1: 3 jutaan. Ya. Ya. Okay.
0: Total modal awal itu ada di 48 juta per petaknya Bang.
1: Jadi kisarannya 48 juta ya per petaknya.
0: Iya, nah, itu kalau untuk yang model pertama nih,
1: Bang. Itu yang model pertama. Ya. Itu kira-kira kalau misalnya kita sewa itu berapa ya yang diperlukan ya? Maksudnya kita kan udah selesai nih. Harga sewanya kira-kira misalnya kita menyewakan itu berapa tuh?
0: Nah, kalau
1: yang kita perkirakan.
0: Kalau untuk Bukit Tinggi ya, Bang. Kalau yang non AC itu biasanya 500 sampai 650 per bulannya, Bang.
1: Oh, udah oke banget gitu ya.
0: Iya, kalau yang AC itu ada 800 sampai 1 juta per bulan.
1: Iya, iya, betul-betul. Jadi memang range-nya memang segitu gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kalau misalnya kita sewa nih dengan harga 600.000, maka biasanya dalam 1 tahun itu pendapatan kotornya Teman Pro 2 ya itu kisaran kalau misalnya dihitung-hitung adalah 7,2 juta lah ya Teman Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Itu dalam 1 tahun gitu. Dan tentunya break even point-nya atau misalnya dalam bahasa kerennya di entrepreneur itu BEP ini atau balik modalnya terjadi pada tahun ke-6 biasa nih sampai tahun ke-7 gitu kalau misalnya kita perkirakan dalam perhitungannya gitu. Jadi setelah itu, setelah 6 sampai 7 tahun baru kita dapat murni dari keuntungan si kos-kosan ini tadi gitu. Dan tentunya Teman Pro 2 ya, kita tahu ada dua, tadi kan model yang pertama ya yang dibilang
0: iya,
1: Anggi
0: bener.
1: Gitu. Kita ada juga nih model yang kedua nih Teman Pro 2 buat kalian yang berencana. Jadi gak cuman satu model aja, barangkali ada yang kalau misalnya di pesawat itu istilahnya kayak kelas bisnisnya gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kos elit atau mungkin kos eksklusif sama Pro 2. Jadi biasanya ini ukuran yang kos-kos kayak gini nih, yang kos-kos orang have gitu ya. Istilahnya kayak gitu ya. Ini biasanya itu ukurannya 4x5 meter gitu biasanya. Dan juga ini kamar mandinya juga udah dalam kan, maksudnya udah di dalam semua gitu. Dan tentunya juga udah pakai AC, ada water heaternya juga. Dan juga modalnya itu sampai 80 juta per petaknya nih. Jadi sewanya itu bisa kisaran 1,2 juta gitu. Jadi untuk balik modalnya biar lebih cepat atau BEP ini mungkin di tahun ke-5 nih. Dan tentunya modal ini biasanya sangat diminati mahasiswa akhir dan juga pekerja pariwisata atau mungkin pekerjaan-pekerjaan orang elit kali ya.
0: Bener,
1: yang gajinya yang lumayan lah gitu. Biasanya kayak kerja-kerja BUMN atau mungkin kerja-kerja yang di instansi-instansi pemerintah gitu. Dan ternyata Teman Pro 2, kuncinya ini bukan bangun 10 pintu sekaligus. Kira-kira menurut Anggi apa nih?
0: Sebenarnya gak harus yang banyak dulu ya Bang.
1: Gak harus yang
0: kita
1: banyak
0: dulu. Kita bisa mulai dari 2 pintu aja dulu Bang.
1: Aduh iya benar, nah, dia bertahap.
0: Iya dari hasil sewa 2 pintu tadi ditabung untuk membangun pintu selanjutnya. Ini adalah model pertumbuhan organik atau minim utang ke bank Bang.
1: Iya benar. Jadi kayak kita setelah balik modal dari 2 petak itu tadi, nanti kalau misalnya kita udah dapat penghasilan murni bisa kita tabung untuk bisa bangun ke gedung-gedung atau ke kos-kos tambahan lainnya.
0: Bener.
1: Gitu. Dan Teman Pro 2 ini makin asik aja kalau nggak salah pembahasan kita di kos-kosan ini. Jadi buat kalian yang belum tahu masalah perkosan duniawi, jadi tetap bareng kita aja karena kita nanti setelah ini bakal bahas lagi ya. Masih ada pembahasan kita. So Teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video
3: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
8: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak, apa bedanya
8: pikir,
7: ya?
8: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
8: Iya, emang, udah kejawab sih. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
8: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Hmm. Ya? Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
9: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Prodi 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Yeay, dan teman Prodi 2 kita masih di acara Sigi Bisnis. Untuk kali ini teman Prodi 2 di penghujung acara kita ya, atau di santai siang kali ini. Dan tadi kita di segmen pertama kedua kita udah ngebahas banyak hal ya Anggi.
0: Iya benar.
1: Tadi ada juga bahas modalnya, kemudian penjelasannya. Dan hari ini kita bakal ngebahas strategi agar kos ini selalu penuh nih Anggi. Jadi kita tahu di segmen yang ketiga ini tadi kan udah kita bahas strateginya. Sekarang kita bakal bahas bagaimana, tadi kan strategi tentang biaya. Sekarang bagaimana agar kosan ini tidak kosong atau banyak nih penyewanya gitu. Jadi buat Topo Pro 2 ada 3 faktor ternyata. Ini 3 faktor utama yang menentukan kos laku di Bukit Tinggi ya Nggi. Yang pertama nih menurut aku ya, jadi lokasi itu kan biasanya 5 menitan gitu ya, dengan embel-embel kayak selangkah dari kota Bukit Tinggi gitu ya, istilahnya gitu ya. Jadi penyewa kos ini di Bukit Tinggi mencari lokasi maksimal tuh kayak 5 menit lah ke kampus UIN misalnya, atau mungkin kayak 5 menit deh di kampus-kampus yang ada di kota Bukit Tinggi, atau mungkin 5 menit dari pusat kota gitu ya, atau pusat jam gadang gitu. Kan biasanya kalau misalnya ada, jika lokasinya terlalu jauh, ini biasanya kayak ada sediakan ini gak sih, kayak antar jemput atau mungkin ada parkiran deh minimal gitu, yang parkiran yang luas banget gitu, yang bisa untuk ditempati oleh motor-motor si penyewa ini tadi gitu. Nah kamu ada apa nih, info apa nih kira-kira?
0: Nah Bang, selain lokasi yang dekat nih Bang, kalau menurut Anggi tuh lebih ke fasilitas gak sih Bang?
1: Iya betul-betul banget, ini sering dicari ya.
0: Iya, kalau di fasilitas kan kebanyakan nih kalau mahasiswa ataupun anak muda itu kan penyewa, biasanya carinya tuh wifi-nya yang stabil, airnya yang lancar,
1: betul, atau itu wajib sih.
0: Iya, atau enggak dapur bersama yang bersih gitu Bang.
1: Iya, betul.
0: Iya, kalau seandainya AC sebenarnya bonus enggak sih Bang?
1: Bener,
0: apalagi kalau di Bukit Tinggi udah dingin ya.
1: Iya, iya.
0: Enggak terlalu butuh AC.
1: Enggak terlalu penting banget ya.
0: Dan untuk wifi-nya itu kan misalnya kita ambilnya yang 50 Mbps, itu seharga 350 per bulannya.
1: Iya, itu biasanya untuk merek yang konvensional banget lah gitu.
0: Iya, itu bisa dibagi dengan 6 kamar kita.
1: Benar.
0: Dan itu per kamarnya itu bisa kena 58.000.
1: Lebih murah ya.
0: Iya, tapi itu kan bisa menjadi apa ya Bang?
1: Kita
0: menjadi,
1: bisa bisnis di sana.
0: Iya, bisa bisnis.
1: Kita bisa
0: di sana.
1: Naikin harganya, kita bisa mark up harganya di sana dengan harga 100 ribuan kali ya.
0: Dengan embel-embel ada wifi.
1: Iya, benar banget. Dan tentunya kita kalau misalnya ngekos itu harus ada ini enggak sih? Aturan enggak sih?
0: Iya,
1: aturan yang harusnya Bang, jelas dan juga humanis juga harusnya gitu. Jadi orang tuh enak juga, enggak sama-sama enak gitu ya. Jadi kos yang penuh ini biasanya kan adalah kos yang aturannya jelas sejak awal. Misalnya nih, yang aturannya yang jelas sejak awal tuh kayak ada jam bertamunya enggak gitu.
0: Iya.
1: Kemudian aturan kebersihannya gimana gitu kan? Atau mungkin sistem pembayarannya gimana nih? Atau kayak misalnya kayak dari semua perjanjian itu kayak kita bikin perjanjian tertulis sederhana lah ya, antara penyewa dan juga yang pemilik kosnya. Jadi kalau misalnya ada berikan potongan, misalnya kayak ada melanggar 50.000 misalnya kan, atau mungkin dia kayak ada diskon gitu ketika dia pertama kali masuk, kayak ada potongan 50.000 deh kalau misalnya kamu tanggal di sebelum tanggal 5 gitu istilahnya, atau di awal bulan. Jadi ini kayak membuat perputaran uang kita tuh jadi lancar gitu, atau si pemilik kosnya ini jadi lancar.
0: Bener Bang, dan saat ini Bang, di saat ini tuh kebanyakan bank itu sedang menyediakan kredit UMKM tumbuh 13,58% per Juli 2026 Bang.
1: Wow, gede ya.
0: Jadi usaha kos dengan surat tanah yang jelas sangat mudah untuk mengakses kur renovasi atau kur investasi dengan bunga rendah untuk menambah pintu kita ini Bang.
1: Itu dia, itu ini worth it sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen melakukan pinjaman ya. Di sini yang mau melakukan pinjaman atau kur kredit usaha rakyat ini, jadi teman Pro 2 ada bantuan nih dari pemerintah gitu. Jadi dari segi angsurannya juga ringan, juga untuk temponya jatuhnya agak lama ya, karena memang tadi dibantu oleh pemerintah. Dan teman Pro 2 ya, ternyata selain itu, ini kita bakal lanjut lagi nih di segmen berikutnya. Jadi untuk di ini kan udah mengingat udah jam 2 lewat 49 ya, kita lanjut aja kali ya. Boleh. Untuk pembahasan kita. Jadi ternyata kita perlu ada manajemen juga nih, selain dari kita tadi harus mempunyai aturan strategi-strategi. Ternyata kita juga ada manajemen dan juga tips untuk pemula kayak teman-teman Pro 2 mungkin yang biasanya kan ada ya kos-kosan yang kita misalnya anak muda yang megang itu udah dari keturunan-keturunan sebelumnya. Kalau buat kita nih yang baru-baru ini gimana nih tipsnya atau manajemennya gitu. Jadi yang pertama nih dari aku yang ini ada mulai kayak dari lahan keluarga kalau kayaknya. Kayak kita nanya ada gak lahan keluarga gitu. Iya. Jadi jangan langsung beli tanah gitu ya. Jadi banyak warga Bukit Tinggi ini ternyata memiliki lahan sisa di belakang rumah seluas kayak 3x12 lah minimal gitu kan. Itu udah okay banget nih. Itu udah cukup banget untuk 3 kos. Dan juga ini bisa kita manfaatkan asetnya yang ada gitu. Jadi kayak gak harus semuanya harus beli gitu, harus semuanya baru, enggak sama Pro 2. Kalau misalnya ada tanah seuprit, kalau misalnya bisa dijadikan kos, why not gitu ya.
0: Benar Bang.
1: Kemudian ada apa nih kira-kira Anggi?
0: Nah selanjutnya itu kita harus ada izin dan keamanannya Bang.
1: Pasti, pasti banget.
0: Iya, kita bisa datangi RT RW dan kelurahan. Kita bisa mendaftarkan usaha kita. Terus kita menurut Anggi ini penting sih Bang,
1: apa tuh,
0: pasang
1: apa
0: CCTV.
1: Wah, ini kan biasanya dicari-cari juga ada nggak gitu ya?
0: Soalnya kan itu
1: salah satu bentuk keamanan juga gitu, meningkatkan rasa aman lah ya, dan juga nilai jual tersendiri ya.
0: Benar. Dan dengan adanya CCTV tadi Bang, itu malah kita bisa ningkatin lagi nih Bang harganya dengan fasilitas yang tambahan tadi tuh,
1: ada CCTV. Nah itu dia. Jadi orang tua jadi merasa lebih aman.

0: gitu, karena memang kalau misalnya kita nggak hati-hati, nggak waspada, kita bakal terjebak atau bakal tertipu gitu. Jadi kayak ada harga, ada kualitas istilahnya kayak gitu. Betul. Ya. Boleh nih, kita udah di akhir penghujung acara, kira-kira ada penutup gak dari Anggi nih?
1: Nah, teman-teman Pro2, bisnis kos-kosan adalah menurut aku tuh bisnis yang bertahan, Bang.
0: Gimana tuh?
1: Tidak, ini tidak menghasilkan uang dengan cepat
0: dalam satu malam.
1: Iya, dalam satu malam enggak bisa ya, Bang.
0: Jadi tapi, kayak enggak ini ya, kayak apa, Roro Jonggrang gitu ya.
1: Iya, tapi ini adalah usaha yang menghasilkan uang yang pasti setiap bulannya, Bang. Bahkan kalau kita tidur pun uang masuk.
0: Berarti udah jangka panjang aja,
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya.
1: Jika dikelola dengan disiplin, dua pintu sehari itu bisa menjadi 4 pintu dalam 4 tahun, Bang.
0: Luar
1: biasa. Kalau konsisten ya.
0: Kalau konsisten ya. Dan Pro2, itulah pembahasan kita untuk di hari ini, Asiknya Bisnis. Semoga kita doakan bareng-bareng buat kalian yang bercita-cita mau mempunyai atau memiliki kos 1000 pintu. Ya, namanya juga harapan ya. Maksudnya tuh impian. Kalau mimpi ya setinggi mungkin gitu ya. Dan kalau bisa kita gapai minimal 36 deh gitu, enggak apa-apa ya. Itu udah minimal banget gitu buat kita.
1: Minimal.
0: Kita doakan bersama-sama semoga kekabul dan juga bisa terjadi, amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro2, jangan kemana-mana, kita mau pamit setelah ini ya. Anggi, gak kerasa udah hampir 53 menit kita meninggalkan pukul 14 untuk di hari ini. Itu tandanya kebersamaan kita dalam Asiknya Bisnis akan segera berakhir. Dan aku juga mau pamit nih, dan juga Anggi, aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi kali ini Santai Siang di tanggal 21 ya, 21 September 2020. Tapi teman Pro2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu di sore ceria untuk edisi kali ini selama 5 jam dari jam 3 sore sampai ke jam 8 malam nanti. So enjoy the radio, jangan tune in radio manapun teman Pro2, tetap di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Dan I wanna say goodbye and see you tomorrow with me Emil dan juga Anggi. Bye bye.

Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program menarik lainnya, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari perusahaan pembuat game Sega. Secara resmi mengumumkan judul game balap terbaru Crazy Taxi World Tour. Dan serial ini merupakan waralaba ikonik yang pertama kali muncul dan meluncur di arcade tahun 1999. Pengumuman game anyar ini disampaikan secara terbuka melalui ajang Xbox Games Showcase 2026. Kreator asli Kenji Kano ini kembali memimpin proyek sebagai produser kreatif.

0: kita beralih ke berita kedua, datang dari game horror ya, buatan pengembang lokal Separuh Interaktif, berhasil menembus panggung internasional. Karya bertajuk Agni Village of Calamity tampil di ajang Tokyo Game Show di Jepang. Keikutsertaan ini membawa kebanggaan tersendiri bagi industri permainan video nasional. Pengembang lokal tersebut membuktikan kualitas game Indonesia mampu bersaing di kancah global. Last but not least, teman-teman Pro 2 masih dari dunia games ya. Pengembang permainan video asal Indonesia, Agate, itu resmi meluncurkan karya terbarunya. Game aksi bertajuk Port of Jumanah tersebut kini sudah dirilis secara global. Dalam game ini, pemain akan mengendalikan karakter bernama Mansour, seorang penyelam mutiara. Petualangannya bermula saat Mansour itu tidak sengaja membuka Black Giant Club. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi bareng Uut ya di Sore Ceria hari ini edisi 21 September 2026. Nah, teman-teman Pro 2 di Sore Ceria Uut bakal nemenin kamu 5 jam ya. Tapi yang bareng sama Uut cuma 4 jam karena nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena bakal ada program Music Live Chat. And anyway, teman-teman Pro 2, untuk mengawali kebersamaan kita di Sore Ceria hari ini itu dibuka dengan program Minang Pride. Kemudian setelah itu di pukul 16 bakal ada Insta ya. Terus habis itu juga bakal ada program Break Time dan juga Pro 2 Sunset hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman-teman Pro 2, ini kita baru ketemu, tapi kita harus break dulu ya dari Minang Pride karena untuk informasi azan asyar di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu bakal berkumandang di pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum itu teman-teman Pro 2, Uut bakal jelang dulu ya dengan lagu bernuansa Islami. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya, masih di Minang Pride, tentunya masih bareng Uut, kita di siang menjelang sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, ngomong-ngomongin seputar dengan budaya Minangkabau ya, kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang sepertinya ini relate ya untuk kita di zaman sekarang, khususnya buat anak-anak perempuan yang masih muda ya, genzi-genzi yang masih muda, yang perempuan gitu. Nah, kalau kita ngomongin gadis Minang dan juga pakaian, teman-teman Pro 2, sebenarnya pembahasan kita kali ini tuh nggak cuma soal bajunya harus model apa atau warna apa aja, tapi juga ada nilai adat yang lebih luas dibalik cara berpakaian anak-anak gadis Minangkabau, teman Pro 2. Nah, kalau dalam budaya Minangkabau, itu perempuan punya posisi yang cukup penting dalam keluarga dan juga kaum, ya kan? Makanya juga ada yang namanya Bundo Kanduang, ya kan? Saking pentingnya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, karena itu cara berpakaian juga berkaitan dengan kesopanan, kemudian kepantasan ya, dan gimana seseorang itu membawa dirinya di tengah masyarakat. And that's why kita tuh sering ya ngelihat pakaian tradisional perempuan Minang yang tertutup, kayak contohnya itu ada baju kurung, terus ada ya banyak ya baju-baju yang bisa kita lihat yang masih serupa dengan baju kurung gitu, lengkap juga dengan penutup kepala atau tikuluaknya dalam konteks-konteks tertentu. Nah, tapi kalau kita bawa ke zaman sekarang, nah pastinya hal-hal kayak gini udah nggak realistis juga ya, apalagi sekarang perkembangan zaman itu udah makin pesat gitu. Apalagi kita ngeliat anak-anak muda sekarang itu, kalau kita suruh pakai baju kurung tiap hari kayaknya mereka juga nggak mau, ya kan? Dan nggak realistis juga kalau setiap hari anak gadis Minang ini harus memakai pakaian adat yang lengkap gitu. Bayangin kita hari ini harus memakai tekuluk tanduk terus, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Karena kita sekolah, ada yang kuliah juga, ada yang kerja ya, atau kayak nongkrong, ya kan? Nggak mungkin ya. Terus bahkan kita bisa sekarang banyak juga yang suka olahraga gitu ya, semuanya itu punya kebutuhan pakaian yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya yang perlu dibawa ke zaman sekarang itu bukan selalu bentuk bajunya sih, teman-teman Pro 2, tapi nilainya, value-nya gitu. Nah, bagaimana tetap berpakaian pantas sesuai dengan tempat dan situasi tanpa harus kehilangan stylenya anak muda gitu. Nah, kalau value-nya, value adatnya ini tetap dibawa, pertanyaannya sekarang gimana sih caranya menerapkan etika berpakaian itu tanpa merasa kuno ya, merasa vintage banget nih, atau kayak lagi dipaksa ke zaman dahulu gitu ya kan pertanyaannya. Nanti kita bakal bahas, teman-teman Pro 2, tentunya kita bakal bahas ini di Minang Pride ya, sampai ke pukul 16 nanti. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Bunga Jiwaku dari Yofi and Nono, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Paris in the Rain dari Love ya teman-teman Pro 2, walaupun sebenarnya ini enggak Paris ya, Bukit Tinggi in the Rain sih sebenarnya. Tapi pas aku cari lagunya enggak ada ya, Bukit Tinggi in the Rain. Memang enggak ada juga sih lagunya. Jadi ya udahlah ya, untuk menggambarkan suasana hati kita di hari ini kita puterin aja Paris in the Rain. Kita anggap aja lah ya Bukit Tinggi ini selayaknya Paris ya kan. Karena kota cinta juga ya kan, Paris nih kota mode juga kan, Bukit Tinggi juga ya. Jadi ya mirip-mirip lah ya, 11.52 gitu. Nah teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di Minang Pride ya. Tadi sempat ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita break, itu gimana sih caranya menerapkan etika berpakaian yang tetap sesuai dengan value Minangkabau tanpa merasa kita tuh kuno atau vintage gitu, atau kayak lagi dipaksa untuk balik ke zaman dulu. Nah teman Pro 2, menurut Uut ya, bagian yang paling penting yang justru membedakan antara nilai adat dengan bentuk pakaian itu ya itu gitu. Karena yang membedakannya itu ya nilai sama bentuk pakaian. Nah karena zaman ini berubah, model fashion pun juga ikut berubah ya kan. Kemudian kayak aktivitas-aktivitas anak muda itu juga ikut berubah. Nah jadi gak mungkin ya semua aturan berpakaian di zaman dulu itu di terapkan mentah-mentah ke kehidupan sekarang, gak mungkin ya. Misalnya nih, waktu kita menghadiri acara adat ya, atau ada barale ya kalau di Sumatera Barat gitu, atau misalnya kita pergi pengajian atau ada kegiatan-kegiatan resmi di lingkungan masyarakat Minang, ya kita bisa menyesuaikan pakaian dengan suasana ya. Bisa pakai baju kurung atau busana yang lebih tertutup. Nah kayak gamis, abaya, pokoknya yang panjang-panjang yang tertutup gitu. Tapi misalnya kalau kita kuliah atau mau nongkrong ya pasti milih OOTD ya, tuh yang lebih fleksibel gitu, yang lebih santai. Tapi tetap bisa pakai outfit yang modern, tapi memperhatikan situasi, tempat dan juga kepantasan ya. Pokoknya berpikir gimana kita anak gadis Minang aja deh gitu. Dan ini sebenarnya bukan cuma soal perempuan aja sih teman Pro 2, karena etika berpakaian itu berlaku buat siapapun ya. Jadi gak untuk perempuan aja, untuk segala gender ya. Bahkan cowok pun juga harus mengikuti gimana value-value-nya orang Minang gitu. Jadi jangan sampai ya pembicaraan soal pakaian gadis Minang ini malah berubah menjadi aturan yang terlalu mengontrol perempuan, yang terlalu mengikat perempuan, yang gak ngasih kebebasan untuk perempuan, gak kayak gitu. Nah yang lebih penting itu adalah memahami konteks teman-teman Pro 2 dan menghargai lingkungan tempat kita berada. Karena berpakaian modern dan juga menjaga nilai adat itu sebenarnya bukan dua hal yang harus selalu bertabrakan, justru bisa banget sejalan gitu ya. Kita berpakaian modern tapi juga menjaga nilai adat gitu. Sekarang banyak banget opsi-opsinya gitu. Nah terus teman-teman Pro 2, kalau gitu apa sih yang paling gampang dilakukan sama anak-anak muda Minang sekarang? Nah bukan berarti kita harus langsung mengganti seluruh wardrobe kita ya, kita nggak pakai lagi baju-baju yang udah kita punya itu, nggak gitu. Ada beberapa kebiasaan tentunya ya yang sederhana yang bisa kita mulai dari cara kita memahami tempat dan situasi ya. Tapi kita bakal dengerin dulu lah ya satu kali dari Tulus. So jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap bareng Uut, nanti kita lanjut lagi di Minang Pride tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Asap hitam melayang ke udara. Niatnya sederhana. Hanya ingin membersihkan pekarangan dari sampah daun dan plastik. Tapi, asap pembakaran itu masuk ke jendela tetangga, mengganggu napas balita yang sedang tidur, dan memperburuk kualitas udara di kampung kita. Daun kering bisa jadi kompos yang menyuburkan. Sampah plastik bisa kita kumpulkan untuk didaur ulang. Jangan bakar sampahmu. Mari saling menjaga hak menghirup udara bersih antar sesama warga.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

sneakers, jeans, outer, blues, atau berbagai style lainnya ya, ya silahkan monggo gitu. Tapi tetap harus lihat konteksnya. Nah, kalau datang ke rumah orang tua, kemudian ada acara adat, ke masjid, atau ada kegiatan resmi, ya outfitnya harus menyesuaikan gitu. Jangan sampai pakaian yang biasa dipakai buat nongkrong, kemudian dibawa ke acara yang punya aturan dan suasana berbeda tuh jadi salah gitu. Nah, selain pakaian, teman-teman Pro 2, ada juga hal yang sering kita lupain, yaitu cara membawa diri. Nah, dalam budaya Minangkabau, perempuan itu bukan cuma dilihat dari apa yang dia pakai, tapi juga gimana sikap dan cara dia berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi, mempertahankan etika berpakaian itu bukan berarti anak gadis Minang itu harus kehilangan identitasnya sebagai anak muda gitu. Nah, justru tantangannya sekarang itu adalah gimana nilai adat itu tetap hidup di tengah perubahan zaman. Jadi bukan sekedar memakai pakaian tradisional ketika ada acara aja terus selesai ya, gak gitu aja. Karena kalau adat ini cuma disimpan di dalam lemari, ya lama-lama cuma jadi kostum ya kan. Tapi kalau nilai dibaliknya ini masih dipahami, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya identitas ini masih punya tempat di zaman sekarang gitu. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih, sekali lagi buat bilang ya, khususnya buat yang cewek-cewek, biasanya kan yang cewek-cewek nih yang suka OOTD-an. Nah, fashion itu boleh berubah kok mengikuti zaman. Tapi kita tuh harus memahami kapan, di mana, dan juga gimana kita berpakaian tetap jadi bagian dari cara kita menghargai diri sendiri dan juga lingkungan kita. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 ya, obrolan kita untuk Minang Pride di hari ini. Karena gak kerasa juga udah hampir 1 jam ya buat nemenin kamu. Kita udah 1 jam juga ngobrolin seputar dengan budaya Minangkabau ya. Kita bahas tentang etika berpakaian untuk hari ini. Nanti ketemu lagi bareng Uut ya di Insta di pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Uut gak bakal sendirian, bakal ada narasumber Uut yaitu Mujahid Rashid ya, seorang santri dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas. Nanti kita bakal ngobrolin seputar dengan santri bisa bicara, santri bisa berkarya, teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini ya, karena bakal ada lagu dulu nih yang bakal nemenin kamu dalam beberapa menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Oke, okay, teman-teman Pro 2 di pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng Wu tentunya ya, kita di Insta nih kali ini yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya, sampai ke pukul 17 ya waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman-teman Pro 2 di Insta kali ini kebetulan Uut gak sendirian ya, karena Uut bakal ada yang nemenin. Kita bakal ngobrolin seputar dengan topik kita, yaitu santri bisa bicara, santri bisa berkarya. Tentunya ini udah jadi spoiler ya teman-teman Pro 2, kalau narasumber kita hari ini itu merupakan seorang santri. Nah, teman Pro 2, menjadi seorang santri itu bukan cuma tentang belajar ilmu dan membentuk akhlak aja, tapi seorang santri itu juga harus berani berbicara, kemudian berprestasi, dan juga berkarya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Mujahid Rashid. Nah, beliau ini merupakan seorang santri yang berhasil membuktikan kalau santri itu juga bisa berprestasi gitu, dengan meraih juara 1 muhadarah tingkat aliyah. Nah, kira-kira gimana nih perjuangan dari Mujahid Rashid ini, kemudian apa yang membuat beliau berani tampil, dan nanti kira-kira apa sih pesan inspiratifnya untuk santri-santri lainnya. So, welcome to Inspirasi Kita, Santri Bisa Bicara, Santri Bisa Berkarya, bareng aku Utari, dan juga sudah hadir bareng kita Bang Mujahid Rashid, atau kita bisa panggil Bang Rashid. Halo, selamat sore Bang Rashid.
1: Ya, selamat sore Kak.
0: Biasanya kalau santri itu baca assalamualaikum guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rashid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Gimana kabarnya Bang Rashid?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Tadi gimana perjalanan ke RRI Bukit Tinggi? Kena hujan nggak bang?
1: Ya kena kak.
0: Kena ya. Dari mana bang jalannya tadi?
1: Dari Tandikat.
0: Tandike berarti. Mm-hmm, itu di mana tuh bang Tandike itu ya? Iya, waktu kayak pernah dengar gitu nama daerahnya. Arah kemana? Arah ke Padang Panjang.
1: Kalau kakak Nio, kalau kakak mau ke Pariaman, lewat Tandike.
0: Oh, jauh ya berarti bang?
1: Di bawah Malala sedikit kak.
0: Oh, pakai motor abang sini?
1: Pakai motor.
0: Oh, oke. Lumayan jauh juga ya Bang Rashid ya. Dan mungkin Bang Rashid, sebelum kita ngobrolin seputar dengan prestasinya Bang Rashid nih di bidang muhadarah ya, mungkin Bang Rashid boleh perkenalkan diri dulu sama teman-teman Pro 2, bisa diceritain dulu nih tentang diri Bang Rashid dan biasanya kesibukannya ngapain aja gitu.
1: Perkenalkan, nama saya Mujahid Rashid. Mm-hmm. Biasa dipanggil Rashid.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya berasal dari Nagari Tandike. Mm-hmm. Di Kabupaten Padang Pariaman. Mm-hmm. Status saya sekarang yaitu sebagai seorang santri. Mm-hmm. Di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas.
0: Oke.
1: Okay. Lebih tepatnya di Korong Lubu Aro.
0: Itu di mana ya bang? Daerah mana ya itu ya?
1: Masih sekitar Tandike.
0: Masih sekitar. Oke. Nah, berarti Bang Rashid ini sekarang kesibukannya sebagai seorang santri, berarti pelajar ya?
1: Iya, Kak.
0: Pelajar. Kalau santri ini biasanya pelajaran-pelajarannya seputar banyak mendalami tentang keagamaan ya. Kayak yeah, fikih, akidah akhlak gitu-gitu ya kan. Kalau muhadarah ini berarti kayak semacam ekstrakurikulernya ya berarti, Bang. Kalau di tempat Bang di pondok pesantren itu kayak semacam itu ya berarti ya. Mungkin Bang Rashid boleh dijelasin dulu gak sih sama teman-teman Pro 2, sebenarnya muhadarah itu apa bang? Karena kan gak semua orang tahu kan muhadarah itu apa. Mungkin cuma tahu namanya aja, tapi gak tahu sebenarnya itu apa gitu. Mungkin boleh dijelasin gak sih, dikenalin dulu muhadarah itu sebenarnya apa?
1: Pertama-tama ya, kami di pesantren mengadakan program muhadarah. Mm-hmm. Jadi program muhadarah itu adalah program yang akan melatih kami para santri. Mm-hmm. Untuk maju tampil di depan orang banyak.
0: Oke.
1: Yang disampaikan yaitunya tentang ilmu agama.
0: Oh, tentang ilmu agama. Ceramah gitu. Oke. Tapi berarti mirip sama ceramah gitu ya?
1: Mirip.
0: Oke, okay. Kalau sama kultum?
1: Kalau kultum lebih pakai teks agak ya?
0: Iya sih, bisa baca teks. Berarti kalau muhadarah enggak
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau muhadarah enggak ada pakai teks.
0: Oke. Nah, kan berarti Bang Rashid ini ikut muhadarah udah lama, Bang? Kalau mendalami muhadarah ini?
1: Ikut muhadarah sejak pertama kali masuk pesantren enggak?
0: Kira-kira udah berapa lama itu, Bang? Maksudnya udah sampai setahun atau lebih?
1: Lebih
0: ya, udah lama ya. Buktinya juara satu gitu ya, pasti udah lama ya. Nah, menurut Bang Rashid nih, arti muhadarah buat seorang santri itu apa sih menurut Bang Rashid?
1: Ya, muhadarah bagi saya yaitunya tempat saya belajar dan menyampaikan apa yang saya tuntut selama di pesantren gitu ya. Dan tentunya di pesantren itu gak hanya belajar kitab kayak, hanya belajar naung sorof.
0: Betul.
1: Itu ada yang namanya latihan public speaking. Bagaimana cara kita berdakwah. Nah, disitulah di tempat muhadarah itulah kita belajar.
0: Jadi dari muhadarah itulah ya kita bisa menerapkan hal-hal kayak gitu gitu ya kan. Gimana kita public speaking gitu, gimana kita berdakwah. Karena ibaratnya kita udah santri nih, masa kita gak bisa berdakwah ya kan Bang? Gitu, oke. Paham sih Wood kalau gitu. Berarti Bang, udah Bang, Bang Rashid ini ikut lomba muhadarah ini udah berapa kali? Sering atau baru sekali ini?
1: Udah sering.
0: Biasanya itu muhadarahnya kayak topik ya, berarti tema apa sih, pokoknya ada hal yang diangkat gitu ya tentang muhadarahnya gitu ya kan, kayak kultum berarti kan ada temanya pasti kan
1: ya ada.
0: Nah, itu biasanya Bang Rashid angkat
1: kalau
0: tentang apa?
1: Tema biasanya kita cari sendiri di buku ataupun di kitab-kitab yang sedang kita pelajari di pesantren kan.
0: Waktu juara satu kemarin itu Bang Rashid muhadarahnya tentang apa?
1: Ada tiga perkara sih kak.
0: Yang kayak di lagu-lagu itu ya, sehat sebelum sakit gitu-gitu.
1: Iya. Masih seputaran situ.
0: Itu kemarin lombanya tingkat apa Bang? Maksudnya sekota, kecamatan atau seprovinsi Sumatera Barat gitu?
1: Kalau untuk lombanya masih di lingkungan pesantren.
0: Masih di lingkungan pesantren. Ya. Keren sih ya teman-teman Pro 2 karena memang. Public speaking berarti itu nanti ya kan Bang. Public speaking tuh agak susah juga di apa ya, kayak memang harus dimulai dari lingkungan-lingkungan kecil gitu ya kan gitu. Nah, Bang Rashid sebelum mengikuti muhadarah nih dulunya, apakah Bang Rashid ini termasuk orang yang pede nih untuk ngomong di depan banyak orang atau enggak, atau malu-malu dulu? Gimana?
1: Kalau dulu malu-malu sih kak.
0: Malu-malu ya.
1: Awal-awalnya pas disuruh tampil pertama kali itu lihatnya nggak ke depan,
0: jadi ke bawah gitu, karena takut gitu.
1: Takut ya. Apalagi melihat mata orang itu kan.
0: Ih, serem ya kayak ini kayaknya kita salah aja terus gitu ya kan. Terus
1: dan cemas dan semua mata tertuju pada kita.
0: Iya kan cuma kita aja yang tampil ya. Pasti orang ngeliatin kita gitu. Berarti awalnya Bang Rashid kayak takut gitu ya.
1: Takut
0: ngeliat ke bawah aja, takut ngeliat mata orang gitu. Kalau sekarang gimana Bang?
1: Ya agak kurang sih kak.
0: Udah kurang ya.
1: Masih ada takut sedikit.
0: Iya itu kalau takut itu tandanya kita manusia ya. Kita normal gitu, makanya kita ada rasa takut gitu. Bahkan Uut pun di siaran masih ada takutnya juga.
1: Iya.
0: Oke, nah selama Bang Rashid mendalami kayak muhadarah ini ya, apa sih tantangan terbesar yang Bang Rashid rasakan itu ketika harus ngomong di depan banyak orang? Apa tantangannya?
1: Mungkin ini juga dirasakan oleh santri lain. Yaitunya konsisten untuk terus belajar kak. Ya namanya masih anak muda. Terus pasti ada rasa malas ya kak ya. Nah disitulah yang harus kita lawan.
0: Betul. Rasa malas ya, apalagi mau ngomong di depan banyak orang. Ya kan, kayak ada yang istilahnya gugur sebelum tempur ya. Kayak udahlah gak usah lah ikut, takut ngomong di depan banyak orang. Bang Rashid pernah gak kayak gitu?
1: Pernah kak.
0: Kayak ya gak usah lah ikut ibu, takut mah gitu.
1: Pernah.
0: Oke. Nah, Bang Rashid pernah gak sih ngerasa kayak grogi atau takut salah gitu pas lagi lomba?
1: Pernah, sering
0: ya? Sering ya?
1: Iya sering.
0: Bahkan setiap lomba yang diikutin pasti selalu ngerasa grogi dan takut salah? Oke, itu biasanya gimana sih cara Bang Rashid untuk mengatasi hal-hal kayak gitu? Ada cara tersendiri gak dari Bang Rashid?
1: Kalau kata guru tuh saya di pesantren, jadi kami menyebut guru di pesantren itu dengan guru tuo kak. Atau senior lah di pesantren. Kalau kata senior atau guru tuo, kalau sebelum berceramah tuh biasakan berceramah sendiri di depan cermin. Nah, karena kita lihat bagaimana ekspresi kita.
0: Iya sih.
1: Bagaimana cara gerak mimik wajah.
0: Iya benar-benar.
1: Penyampaian dengan tangan.
0: Betul.
1: Ya itu aja sih, sering tampil sendiri dan lihat di cermin.
0: Sama berarti ya, sama kayak orang-orang public speaking misalnya kayak mau kasih materi, mau presentasi itu pasti disuruh kayak gitu juga ya kan. Sebelum tampil itu harus latihan dulu di depan kaca, gimana cara pembawaan badan kita, ekspresi kita, kayak gitu ya. Oke. Dan kemudian menurut Bang Rashid nih, apa sih yang bikin seseorang santri itu harus punya kemampuan berbicara gitu? Kenapa santri itu harus bisa ngomong?
1: Bukan hanya santri sih kak, tapi itu ya cara untuk menyalurkan apa yang kita miliki.
0: Betul.
1: Itu tentunya dengan public speaking.
0: Benar sih. Ya. Ya lagian ya kita emang harus bisa ngomong juga ya, apalagi santri kan itu pasti di mata orang-orang tuh santri ini harus bisa berdakwah ya kan. Berdakwah kan di depan umum ya kan Bang. Kalau misalnya kita gak bisa ngomong, gimana cara kita mau menyampaikan dakwah kita gitu ya. Makanya juga santri ini harus punya kemampuan berbicara juga. Jadi gak punya seputar dengan ilmu agamanya aja ya, tapi juga harus bisa cara kita menyampaikan ilmu yang kita dapatkan itu. Setuju gak nih Bang Rashid?
1: Setuju
0: lah. Nah Bang Rashid, apakah kemampuan berbicara ini cuma berguna saat muhadarah aja? Kemampuan berbicara yang Bang Rashid punya ini cuma pas muhadarah aja gak bergunanya? Enggak ya?
1: Maksudnya gak?
0: Ya maksudnya kayak Bang Rashid kan ini kan kalau muhadarah ini kan bisa ngomong kan berarti ya. Bisa ngomong, public speakingnya bagus gitu kan. Nah apakah public speaking ini cuma berguna waktu muhadarah atau dalam kehidupan sehari-hari juga berguna?
1: Dalam kehidupan sehari-hari juga berguna kak.
0: Contohnya gimana gitu?
1: Ya karena kita sering latihan gitu kan. Kalau dibawakan ke kehidupan sehari-hari adalah sedikit-sedikit.
0: Betul. Nah sekarang kita coba kulik-kulik dari sisi lombanya ya, lomba muhadarah gitu. Nah biasanya Bang Rashid sebelum lomba itu persiapan yang Bang Rashid lakukan tuh apa aja Bang sebelum lomba, ada nggak?
1: Ada nggak?
0: Apa aja tuh, boleh dikasih tahu nggak?
1: Tuh yang pastinya yaitu isi kaji ya kak ya. Yang pertama sekali okay. Isi kaji. Apa yang kita sampaikan. Dan ayat-ayat pendukung, dalil maupun hadis. Dan nada naik turun.
0: Ada berarti oke. Berarti materinya, terus nadanya. Terus apalagi kira-kira yang biasa Bang Rashid persiapkan sebelum mengikuti lomba muhadarah ini?
1: Yaitunya tentang bagaimana cara kita mengajak audien gak?
0: Oh mengajak audien nih maksudnya gimana nih? Ada interaksi kah di dalam muhadarah itu Bang?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Dan ada juga teman yang iseng kan. Bertanya-tanya terus kadang kita jawab.
0: Oke. Berarti di muhadarah ini gak cuma kita aja yang menyampaikan materi lah, kajian gitu ya. Tapi juga diperbolehkan untuk audiensnya untuk bertanya gitu ya. Iya. Ya jujur Uut baru tahu sih Bang, kalau di muhadarah itu bisa tanya jawab kayak gitu. Uut pikir muhadarah itu ya cuma kita ngasih kaji aja gitu. Ya abis itu selesai. Oke. Dan itu kalau misalnya ada yang bertanya, itu jadi tantangan juga gak untuk Bang Rashid? Nah tahu nih nanti pertanyaannya di luar hal yang Bang Rashid kuasai gitu.
1: Ya menjadi tantangan juga kak.
0: Jadi tantangan juga ya, oke. Tadi persiapan udah, nah pastinya sebelum lomba muhadarah pasti ada latihan juga ya. Tadi Bang Rashid udah bilang latihan. Seberapa sering sih Bang Rashid nih latihan sebelum lomba?
1: Hampir tiap hari sih kak.
0: Tiap hari, biasanya kalau mau lomba muhadarah ini Bang Rashid ini latihannya hamin berapa gitu? Atau udah dari jauh-jauh hari banget, udah sebulan sebelum atau masih kayak beberapa hari sebelum lomba?
1: Misalnya kayak namanya kan ada giliran-gilirannya gitu. Diputar-putar namanya sekali seminggu. Misal kalau keluar nama kita hari Rabu malam.
0: Tampilnya
1: Rabu malam minggu depan.
0: Oh berarti seminggu.
1: Seminggu itulah yang harus kita manfaatkan untuk menghafal.
0: Oke. Berarti Bang Rashid latihan tiap hari tuh. Berarti bisa dibilang seminggu latihannya terus tiap hari gitu. Itu latihannya ada mentornya atau latihan sendiri?
1: Ada mentornya, Kak.
0: Oh, sama ini tadi ya, guru tua?
1: Iya, sama guru tua.
0: Oh, oke. Dan Bang Rashid, apakah ada kesalahan atau kegagalan dalam proses latihan yang justru jadi pelajaran penting buat Bang Rashid selama ikut lomba muhadarah ini?
1: Ada sih, Kak.
0: Apa tuh?
1: Ya, kadang kita sudah menghafal, sudah giat menghafal, tapi sayang sedikit kita nggak bisa menyampaikannya dengan unik. Dan audien nggak tertarik
0: untuk mendengar kita.
1: Jadi gitu. Yang paling penting yaitunya cara kita untuk mengajak audien supaya supaya audien itu mendengarkan kita.
0: Mau dengerin kaji kita gitu ya. Oke. Jadi tetap harus ada hal yang bikin kaji kita tuh menarik untuk didengar sama orang-orang gitu. Oke. Dan Bang Rashid pernah nggak mengalami hal itu? Kayak pas muhadarah tuh nggak ada yang dengerin gitu, pernah nggak?
1: Pernah, Kak.
0: Pernah, tadi itu jadi pelajaran ya.
1: Iya.
0: Kayak untuk lomba selanjutnya, oh kayaknya ini aku harus belajar dari yang sebelumnya gitu. Jadi lebih diperbaiki lagi dirinya gitu ya kan. Oke. Bang Rashid, nanti kita break dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Kita break untuk beberapa menit dulu. Nanti masih ada hal-hal lainnya yang bakal lu kulik-kulik nih dari Bang Rashid ya, seputar dengan santri bisa bicara dan santri bisa berkarya. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus pokoknya di inspirasi kita ya buat sore hari ini bareng Wu dan juga Bang Rashid, tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di balik setiap seragam dan senyum anak-anak, ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan. Sekolah Rakyat hadir bukan sekedar untuk memberi pelajaran, tapi untuk membuka pintu kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah masa depan. Di ruang kelas, anak-anak belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Mereka mungkin datang dari keadaan yang sederhana, tapi cita-cita mereka bisa setinggi langit. Dan ketika satu anak berhasil menggapai mimpinya, sesungguhnya bukan hanya hidupnya yang berubah, tapi harapan bagi keluarganya dan masa depan negeri juga ikut tumbuh bersamanya.

0: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
1: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
0: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
1: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
0: Ngalah. Peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, Ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
3: Astagfirullah, Dika.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi masih di Insta buat sore hari ini, masih bareng Wood dan juga Bang Rashid ya. Bang Rashid masih kan, coba bersuara dulu Bang Rashid. Ya, masih kan? Ya, masih dong, sampai kurang lebih sampai ke jam 5 nanti ya teman-teman Pro 2, kita bakal bareng sama dengan Bang Rashid. Nah, Bang Rashid, selama Bang Rashid ikut lomba muhadarah ya, siapa sih sosok yang paling memberikan dukungan selama Bang Rashid mempersiapkan diri untuk lomba?
1: Dukungan yaitu dari teman-teman, ada juga dari guru tuo atau tenaga pendidik yang ada di sana, ada juga. Dan tentunya dukungan dari diri sendiri.
0: Dari diri sendiri, dari keluarga ada nggak?
1: Ada juga kak.
0: Ada juga, ya berarti memang banyak ya orang-orang, pihak-pihak yang mendukung Bang Rashid itu di saat persiapan untuk lomba muhadarahnya gitu ya. Dan mungkin itu juga Bang Rashid sampai juara satu mungkin juga berkat dukungan dan juga doa dari orang-orang terdekat gitu ya kan. Ya betul, biasanya kalau Bang Rashid lagi mempersiapkan diri untuk lomba itu, orang-orang yang di sekitar Bang Rashid ngasih dukungannya dalam bentuk apa biasanya?
1: Ya pada umumnya aja kak, semangat, semangat gitu kan.
0: Dan
1: ya ada juga bertanya saya kan,
0: aman lah ya, aman gitu.
1: Bagaimana caranya ini itu katanya kan. Bertukar pengalaman lah kak.
0: Oke.
1: Saling membantu.
0: Kalau dari guru tuanya sendiri itu kalau ngasih dukungan itu kayak gimana biasanya?
1: Kalau dari guru tuo tentang isi materinya kak, atau isi kaji yang akan kita sampaikan.
0: Gitu, kayak dikasih ide juga gitu. Iya.
1: Kayak hadis, ini hadisnya yang bagus.
0: Oh yang cocok gitu.
1: Pengertian ini aja katanya.
0: Oke. Nah Bang Rashid, apa sih yang paling Bang Rashid pelajari dari pengalaman jadi juara itu Bang?
1: Ya tentunya teruslah berusaha aja kak. Karena ya usaha itulah yang akan menunjukkan hasil apa yang sedang kita tuntut.
0: Betul, karena balik lagi tadi kan, gak mungkin usaha akan mengkhianati hasil ya kan. Jadi pengalaman dari Bang Rashid meraih juara itu ya usaha aja gitu, walaupun kita gak juara nih misalnya, ya gak apa-apa, usaha aja ya kan. Bang Rashid pernah gak juara waktu ikut lomba muhadarah?
1: Pernah kak, pernah.
0: Itu pernah sedih gak?
1: Adalah sedikit.
0: Sedikit, gak banyak?
1: Enggak.
0: Nah, kalau banyak nanti gak bisa bangkit lagi ya. Gak bisa mempelajari, maksudnya gak bisa belajar dari hal-hal yang sebelumnya gitu. Jadi gak bisa memperbaiki diri dan gak bisa upgrade diri juga ya kan, kalau terlalu lama bersedih-sedih gitu. Nah Bang Rashid, menurut Bang Rashid nih ya, selain bisa ngomong, nah, seperti apa lagi nih bentuk karya yang bisa dilakukan oleh seorang santri?
1: Karya dari seorang santri?
0: Selain bisa ngomong nih?
1: Ya, bisa membaca kitab.
0: Bisa juga. Membaca kitab, oke.
1: Jadi terus? Kami di pesantren itu kalau untuk mencari kajinya bukan lewat buku, tapi lewat kitab gitu kak.
0: Oh kitab.
1: Kitabnya berbahasa Arab.
0: Itu yang kitab yang gak ada ininya itu ya? Gak ada tajwid, apa sih namanya? Kayak ada kitab apa namanya gitu Bang? Yang gak ada, cuma ada tulisan-tulisan Arabnya aja.
1: Gak ada harkat, Arab gundul.
0: Iya, itu kayak gitu ya berarti?
1: Ya kayak gitu kak.
0: Oh iya, berarti itu juga sebuah kemampuan yang harusnya bisa dimiliki santri gitu ya. Selain bisa berbicara gitu. Kemudian apa lagi kira-kira? Ada lagi gak ya?
1: Ya, cara berkomunikasi juga.
0: Iya sih, berkomunikasi gitu.
1: Apalagi kita sesama teman-teman kan, kita kan hidupnya selalu berdampingan setiap hari.
0: Iya sih, betul.
1: Sama guru tuo, sama teman. Iya. Dan juga diajarkan bagaimana cara bersikap.
0: Iya sih.
1: Kepada teman, kepada guru tuo, kepada orang yang lebih tua daripada kita.
0: Betul.
1: Dan hal-hal lain, Kak.
0: Iya sih, tapi kalau tapi itu nggak di pondok pesantren aja ya, nggak cuma untuk santri aja, itu untuk orang umum juga harus kayak gitu ya kan, Bang? Oke. Nah, apalagi ya ini kira-kira ya, masih seputar dengan lomba muhadarah ya, Bang Rashid ya. Apakah ada karya atau kegiatan yang pengen Bang Rashid kembangkan setelah pengalaman lomba ini?
1: Ya kalau untuk perkembangan dimulai dari diri sendiri dulu aja kak. Intinya lebih baik dari hari kemarin. Gitu aja sih.
0: Ya atau misalnya ada lomba lain nggak yang pengen Bang Rashid ikuti setelah ini dalam waktu dekat ini?
1: Kayaknya nunggu informasi dulu kak dari pihak pesantren.
0: Nunggu informasi dulu.
1: Kalau ada lomba kita ikut.
0: Jadi sejauh ini belum ada ya?
1: Belum ada kak.
0: Bang, kalau santri itu sibuk nggak sih? Kan santri ini kan juga di apa ya, ikut nginapnya tuh di pesantren gitu kan, maksudnya nggak pulang ke rumah kan, ada di asrama gitu kan santri ini. Kalau di tempat Bang Rashid pulang ke rumah nggak di asrama?
1: Kalau untuk asrama ada juga. Yang pulang
0: ada juga, ada gitu ya. Tapi kegiatan sebagai santri ini banyak ya kan Bang, banyak ya, secara kayak dari mata pelajarannya aja itu banyak ya kan?
1: Banyak kak.
0: Maksudnya bukan mata pelajaran umum aja, tapi juga yang udah mengarah ke agama itu juga banyak ya kan?
1: Banyak.
0: Nah jadi bisa dibilang kalau santri ini juga termasuk sibuk ya kan? Banyak nih hal-hal, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Nah gimana sih Bang Rashid cara seorang santri itu membagi waktu antara belajar, ibadah, kemudian ada latihan-latihan yang harus Bang Rashid ikuti dan juga berkarya. Itu gimana sih cara membagi waktunya kalau dari Bang Rashid sendiri?
1: Ya, intinya fokus untuk disiplin dulu, Kak.
0: Oke, disiplin
1: misalnya
0: ya.
1: Misalnya jam maghrib, sudah maghrib kita mengaji. Ya, dibiasakan gitu dulu ya, begitu.
0: Oke.
1: Nanti pagi juga mengaji, dibiasakan dulu begitu. Dan ikuti aja aturan yang ada di pondok pesantren dan sering bertanya kepada guru tuo.
0: Jadi pokoknya jadi anak baik-baik aja deh gitu ya di pondok pesantren itu. Jadi insya Allah nanti bisa aja ngebagi waktunya, kalau emang waktunya ngaji gitu ya kan. Disiplin pokoknya, disiplin waktu ya Bang Rashid.
1: Iya, disiplin waktu.
0: Okay. Nah Bang Rashid, menurut Bang Rashid nih, apakah kehidupan di pesantren ini justru bisa menjadi tempat untuk mengembangkan kreativitas atau enggak di pesantren?
1: Bisa kak.
0: Bisa ya, contohnya kayak Bang Rashid gitu. Bang Rashid bisa mengasah public speakingnya ya kan, dengan ngikut muhadarah gitu. Terus juga banyak hal-hal yang bisa dilakukan di pesantren gitu. Biasanya di pesantren tuh ngapain aja Bang?
1: Kalau malam sudah maghrib tuh biasanya kami mengaji.
0: Ngaji sampai jam?
1: Sampai isya dulu kak.
0: Oke, isya.
1: Nanti sudah sholat isya lanjut lagi mengaji sampai jam 9.
0: Ngajinya ini kayak tadarus gitu atau?
1: Bukan, mengajinya itu belajar membaca kitab.
0: Oh, berarti agak beda ya ngajinya. Kalau di pikiran Wood nih ngajinya kayak ngaji baca Al-Quran aja gitu Bang. Ternyata baca kitab ya?
1: Baca kitab, kalau untuk Al-Quran juga ada. Itu biasanya di putar-putarkan kak hari Sabtu.
0: Oke. Berarti banyak ya kegiatannya di pesantren gitu. Itu kan malam, kalau pagi biasanya di pesantren ngapain Bang?
1: Pagi mengaji juga kak.
0: Mengaji.
1: Tapi itu yang untuk tingkat lanjut.
0: Oh, tingkat lanjut ini gimana maksudnya?
1: Tingkat lanjut itu yang mengaji sama Buya.
0: Oh, udah level tinggi lagi gitu.
1: Jadi malam tuh kan yang mengaji itu yang mengajarnya, yang mengaji pagi itu kak.
0: Oke. Nah, menurut Bang Rashid nih, apakah kehidupan di pesantren ini kan banyak nih anak-anak muda yang sebenarnya punya kemampuan ya kan, tapi dia takut untuk tampil ya kan. Nah, apa sih yang pengen Bang Rashid sampaikan kepada mereka, kalau boleh Bang Rashid menyampaikan sesuatu gitu?
1: Kalau kata guru tuh saya, pede aja sih kak.
0: Pede aja ya namanya.
1: Dan tentunya sebelum pede itu ada yang kita hafal.
0: Iya
1: yang
0: sih.
1: Kita persiapkan.
0: Gak pedenya aja ya. Di balik pede itu harus ada ilmunya juga. Ya karena kalau pede aja tapi gak ada ilmunya ya kosong aja dong. Malu juga kita ya kan, kebanyakan pede gitu. Nah Bang Rashid, kalau ada santri yang ngomong nih, aku gak percaya diri nih untuk ngomong di depan orang gitu, apa yang bakal Bang Rashid bilang ke dia? Kalau ada santri yang kayak gitu,
1: ya coba aja dulu, ngapain nggak pede gitu kan? Kita kan udah menghafal.
0: Iya betul. Terus apalagi kira-kira?
1: Ya intinya jangan takut sih kak.
0: Marah nggak Bang Rashid kalau ada yang santri ngomong kayak gitu? Misalnya teman Bang Rashid nih, nggak pede wak do gitu ha? Marah nggak?
1: Marah nggak ada ya kak. Cuman lebih disemangatin aja.
0: Semangatin
1: gitu.
0: Semangatin aja ya, disupport aja ya.
1: Iya, disupport.
0: Biar dia bisa percaya diri nih gitu. Oke. Okay. Nah, menurut Bang Rashid nih, apa satu hal yang harus dimiliki seorang santri biar bisa berani bicara dan juga berani berkarya?
1: Satu hal yang harus dimiliki seorang santri yaitunya ilmu tentang agama.
0: Okay, tentang agama.
1: Karena kalau telah memiliki ilmu tentang agama, kan biasanya orang itu berpikir.
0: Iya.
1: Dan biasanya sudah ya sering meruntut ilmu lah. Nah, terus kata guru tuh saya, kalau sering meruntut ilmu atau menghafal-hafal tentang kajian Islam, biasanya cabang lain akan terbuka gitu.
0: Ah, iya, terus juga kita bisa lebih berani ya juga ya Bang ya, karena kita udah punya ilmunya gitu. Kita udah punya pengetahuan gitu. Pengetahuan kita udah banyak, kita belajar di sini, baca ini, baca itu. Jadi kita bisa berani nih untuk berbicara, atau kita juga bisa berani untuk berkarya kalau kita udah punya pengetahuannya gitu ya kan. Nah, kalau suatu hari nanti nih Bang Rashid melihat kembali perjalanan Bang Rashid sebagai seorang santri di masa depan nih, di masa depan Bang Rashid melihat ke belakang gimana perjalanan Bang Rashid sebagai seorang santri. Nah, karya seperti apa sih yang pengen Bang Rashid tinggalkan gitu kalau bisa?
1: Ya, menjadi contoh yang baik aja sih Kak. Karena kita bisa membuat banyak-banyak contoh, tetapi kita agak susah menjadi yang dicontoh gitu Kak. Ya kadang kita dikalahkan oleh ego.
0: Iya benar.
1: Aturan kita mengaji kita malas, ya, aturan bener. Kita sholat jamaah kadang kita kabur.
0: Iya.
1: Nah, itu nggak boleh.
0: Iya benar-benar.
1: Pokoknya menjadi orang yang disiplin aja Kak.
0: Betul. Kemudian Bang Rashid, apa sih mimpi terbesar yang pengen Bang Rashid wujudkan melalui kemampuan berbicara yang Bang Rashid miliki ini?
1: Ya tentunya ilmunya bisa dimanfaatkan lewat public speaking dan bermanfaat bagi semua orang, Kak.
0: Berarti Bang Rashid pengen jadi ini ya, jadi orang yang suka ngomong di depan umum.

Produa Bukit Tinggi dan juga sharing nih sama teman-teman Produa. So, teman-teman Produa, hari ini kita bisa belajar kalau santri itu bukan cuma mampu belajar dan mampu mengaji aja, tapi juga mampu menyampaikan gagasan, kemudian berdiri dengan percaya diri dan menghasilkan sebuah karya. Karena ketika santri itu berani berbicara, itu ada pesan yang mereka sampaikan. Dan ketika santri itu berani berkarya, tentunya ada manfaat yang bisa ditinggalkan dari para santri tersebut. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bang Rashid untuk hari ini. Dan ini juga udah waktunya Uut untuk signing out ya dari inspirasi kita buat sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 17 dengan program berikutnya, bakal ada break time. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya, masih bareng Wood nih tentunya. Kita di break time ya, di pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ini. Nah, teman-teman Pro 2, as always ya, setiap hari di break time itu kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal ringan ya, tentunya yang bakal ngasih kita insight baru nih, teman-teman Pro 2. Apalagi di sore hari ini ya, kalau dilihat-lihat juga sore ini mendung ya. Ini mendungnya kayaknya bakal hujan deh ya, tapi nggak tahu ya, nggak ada yang bisa memprediksi kedatangan hujan ini. Walaupun mendung belum tentu hujan ya kan, walaupun dekat belum tentu jadian. Iya. Nah, teman-teman Pro 2, memang sih ini kayaknya mendung dan kayaknya juga bakal turun hujan kayaknya ya, bakal deras seperti tadi, karena tadi sempat turun hujan dengan cukup deras ya, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau pulang ke rumah atau mau pulang kemanapun deh ya, hati-hati aja, jangan lupa sediain mantelnya kalau misalnya kamu pakai motor, atau kalau kamu jalan kaki jangan lupa sediain payung, oke? Okay? Nah, teman-teman Pro 2, biasanya nih ya, kalau kita udah mendung gini, itu vibes-nya udah gloomy banget ya kan, kita udah terkantuk-kantuk gitu. Terus kalau udah hujan deras, tiba-tiba kita ngantuk banget, bisa ketiduran ya kan. Tapi pernah gak sih kalian mikirin, kenapa sih kita kalau lagi hujan deras itu tidur kita bisa nyenyak gitu, kayak kok enak tidurnya kalau lagi hujan deras gitu. Nantilah ya, kita bakal bahas, bakal kulik-kulik seputar dengan ini, teman-teman Pro 2. Karena bakal ada Rai Putra nih yang nanya ke Uut, kalau misalnya Uut lanjut ngomong bagaimana dengan aku, katanya kan aku mau nyanyi nih ceritanya ya kan. Jadi ya udah deh, kita kasih aja waktu dan tempat untuk Rai Putra dengan bagaimana dengan aku. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 kita balik lagi ya. Wood bakal lanjutin nih, bakal spill. Kenapa sih alasannya kita itu pas mendengar suara hujan itu bikin gampang tidur ya? Apakah ada obat tidur gitu? Oh, enggak dong ya. Nah, mungkin teman-teman Pro 2, kamu kayak lagi rebahan malam-malam ya kan, terus tiba-tiba hujan gitu. Bukannya keganggu, tapi kita malah makin ngantuk kan? Apalagi kalau hujannya itu udah deras, terus bunyinya kedengeran banget nih gitu. Ternyata tuh ada alasan kenapa suara hujan ini bisa terasa menenangkan ya, calming banget gitu. Karena suara hujan ini termasuk suara yang relatif stabil dan berulang, teman-teman Pro 2. Jadi otak kita tuh gak harus terus-terusan waspada mencari perubahan suara yang tiba-tiba gitu ya kan. Gak ada ya hujan yang bernada gitu yang kayak tiba-tiba berubah-berubah ya, paling cuma kayak intensitasnya aja yang awalnya deras banget terus tiba-tiba mulai reda, atau yang dari yang ringan hujannya jadi yang deras banget gitu. Nah, sekarang coba bandingin sama suara kendaraan yang lewat atau kayak orang ngobrol atau malah kayak notifikasi HP. Nah, suaranya muncul tuh secara nggak teratur ya kan, dan bikin perhatian kita tuh gampang kepecah, teman Pro 2. Sementara kalau suara hujan itu punya pola yang lebih konsisten, dan tetesan hujan ini memang gak persis sama ya, tapi secara keseluruhan ya, in general itu kedengarannya kayak satu suara latar yang terus berjalan gitu. Makanya ketika suasana kamar kita gelap, HP kita udah mati ya, terus ada suara hujan yang mulai kedengaran, otak kita itu bisa lebih gampang nih masuk ke kondisi santai gitu. Dan tapi ternyata bukan cuma soal suara yang stabil aja, ada juga hal-hal lain yang bikin suara hujan ini kerasa makin cocok nih buat nemenin kita tidur. Kalau tadi kan kita udah bahas soal suara hujan yang bikin otak kita tuh gak terlalu sibuk, sekarang kita masuk ke satu istilah yang sering muncul kalau kita ngomongin suara-suara buat tidur, yaitu white noise. Tapi kita bakal kulik-kulik lagi seputar dengan white noise ini, teman-teman Pro 2, salah satu lagu dari The O'Fortunes dengan Bukan Sekedar Kata.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
8: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
9: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
8: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
9: Batu tuh aleona.
10: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Produe, kalau kita ngomongin seputar dengan white noise ya. Nah, suara hujan ini sering dianggap mirip sama white noise, teman-teman Produe, karena dia punya karakter suara yang cukup konsisten ya, dan bisa menutupi suara-suara kecil yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya nih, kalau kamu tinggal di tempat yang cukup rame, ada suara motor, ada orang lewat ya, kemudian ada pintu yang kebuka, atau suara-suara dari luar rumah. Nah, kadang suara-suara kecil kayak gitu justru bikin kita tuh susah tidur ya kan, karena perhatian kita itu terus ke distract gitu. Nah, kalau suara hujan itu bisa berfungsi seperti suara latar ya, kayak back soundnya gitu. Suara dari luar yang dari luar ruangan yang lebih kecil itu jadi kerasa nggak terlalu menonjol karena tertutup sama suara hujan gitu. Dan selain itu, suara hujan itu juga bisa menciptakan suasana yang lebih tenang, teman-teman Pro 2. Jadi ketika otak kita mendapatkan lingkungan suara yang relatif konsisten, kita bisa lebih mudah untuk mengurangi perhatian terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Makanya nggak sedikit orang itu yang sengaja memutar sound hujan ya dari YouTube gitu, atau aplikasi tidur waktu lagi susah tidur gitu. Ut pun juga pernah sih muterin itu playlist hujan 1 jam tuh di Spotify ya. Itu kayak Ut dengerin gitu hujan, tapi beneran ketiduran walaupun sebenarnya waktu tuh gak hujan. Jadi tiba-tiba Ut kayak pengen denger suara hujan biar tidurnya tuh lebih nyenyak gitu. Dan ternyata ya it works gitu. Tapi tentu efeknya gak sama buat semua orang ya. Ada yang baru dengar suara hujan tuh langsung ngantuk, tapi ada juga yang malah keganggu karena suara petir atau hujan yang terlalu deras. So kalau kamu termasuk orang yang gampang tidur waktu hujan, itu juga ada penjelasan dibalik kebiasaan itu, teman-teman Pro 2. Kira-kira apa nih penjelasannya ya dibalik kita yang mudah ketiduran waktu hujan? Nanti kita bakal spill setelah yang satu ini. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Nan indah menggema ke segala penjuru. Suara khas alat kesenian talempong silih berganti terdengar. Begitu juga suara gendang yang dipukul, turut menyemarakan tradisi budaya Pacu Jawi. Ditambah dengan panorama alam yang hijau berpagar perbukitan dan terlihat Gunung Merapi yang menjulang, menjadi harmonisasi yang indah antara alam dan kehidupan manusia. Terlahir dari daerah yang kaya akan budaya, tradisi Pacu Jawi atau balapan sapi tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
1: Contoh lapor Tarono, lagi ya, gimana Pak?
0: Atraksi budaya Pacu Jawi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya, Pacu Jawi adalah permainan anak nagari berupa balapan sapi yang diadakan selepas panen padi. Kini, atraksi budaya ini rutin dilaksanakan hampir di setiap akhir pekan. Pacu Jawi diselenggarakan di hamparan sawah yang berteras-teras dan arena pacu yang berupa petak sawah berlumpur dan berair. Posisi penonton berdiri di petak sawah yang lebih tinggi dari arena pacu. Sawah sengaja dialiri sehingga berlumpur. Cipratan lumpur yang ditimbulkan dari kelincahan lari Jawi ini menciptakan sebuah bentuk ketertarikan tersendiri bagi penonton. Sehingga wajar saja banyak orang yang berburu foto momen-momen tersebut. Lepas ke arena haruslah Jawi yang kuat dan sehat. Ini dibenarkan oleh Gusti Asnan, salah seorang profesor sejarah Universitas Andalas.
2: Yang ikut lomba itu hanyalah sapi-sapi yang sehat, sapi-sapi yang kuat. Peternak-peternak yang mampu memelihara sapi dengan baik, dengan hebat, dengan sungguh-sungguh, sapinya akan baik. Dan untuk membuktikan sapinya itu sehat, sapinya itu kuat, maka dilembatkanlah dan ikut sertakanlah dalam Pacu Jawi.
0: Banyak yang harus dipersiapkan menjelang perhelatan atraksi budaya Pacu Jawi. Jimmy, Ketua Forwi Tanah Datar, membenarkan hal ini.
3: Persiapan Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar mulai dari sapinya, jokinya, peserta, dan pemilik Jawi tersebut. Jadi sapi-sapi tersebut diberi makan yang bagus. Untuk pemilik harus tahu dia karakter ataupun bagaimana sapinya tersebut. Yang ketiga, joki. Joki ini dia punya persiapan untuk melaksanakan Pacu Jawi pada event yang sekarang.
0: Peternak Jawi memiliki peran yang sangat penting menjelang Jawi diturunkan ke arena. Ia harus mempersiapkan Jawinya dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran Jawi. Agar saat bertanding stamina Jawi tetap maksimal, Jawi-Jawi diberikan ramuan penguat. Setiap peternak memiliki ramuan tersendiri untuk Jawi mereka. Zal, salah seorang peternak Jawi contohnya.
4: Bahan-bahannya, jahe, telu aduwo, madu, gula aren. Ada suplemen cil, ya, suplemen itu yang biasa dikonsumsi manusia untuk tenaga lah ya kan.
0: Seluruh bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk hingga menyatu. Setelah itu, ramuan dipindahkan ke dalam botol, baru diberikan kepada Jawi. Alek Nagari atau Pesta Rakyat ini tidak hanya menyuguhkan tontonan Jawi yang sedang berpacu, namun berbagai kesenian dan makanan tradisional daerah siap dinikmati para pengunjung.
5: Di sana itu tumplek pasar tradisional. Mau makan apa aja di situ ada. Nah, makanya orang berbondong-bondong datang ke Pacu Jawi. Itu udah pesta rakyat kan, pesta budaya. Ada tari-tari budaya di situ, ada makanan tradisional semua keluar. Di Sungai Tarap itu kenal gulai kambing. Nah, gulai kambing Sungai Tarap itu keluar di arena Pacu Jawi. Pariangan, sarandang, lontong cancang, nasi goreng padeh, tradisional banyak keluar.
0: Sebelum perlombaan dimulai, pemuka adat setempat mengawali perhelatan dengan prosesi pembukaan, berdoa, hingga makan bersama. Kemudian, barulah Jawi dilepas ke arena berlomba satu persatu.
1: Lagi ya, gimana Pak?
0: Cipratan lumpur menggumpal dan berterbangan ke segala arah menjadi atraksi yang menarik. Begitu juga teriakan joki dan tawa pengunjung yang turut memeriahkan pelaksanaan tradisi ini. Dua ekor jau yang dipasangkan bingkai bajak sawah dipacu oleh seorang joki dengan berpijak di kedua ujung bingkai bajaknya. Untuk memulai aksinya, si joki akan menggigit ekor jawi dengan sekuat tenaga. Inilah salah satu pemandangan yang tak kalah unik, yang dipercaya selain untuk mengeratkan pegangan agar tidak terjatuh, namun juga untuk mempercepat lari jawi tunggangannya. Setelah itu, sang joki akan memegang ekornya untuk menuntun laju kedua jawinya, hingga mencapai titik finish yang telah ditentukan. Beberapa jawi ada yang berlari lurus hingga selesai. Ada pula yang baru mulai, sudah belok dan keluar jalur. Jadi yang dinilai bukan hanya kencang larinya, namun juga bentuk struktur tubuhnya. Zal, peternak jawi dari Tanah Datar, meyakini bahwa jawi yang akan diikutsertakan haruslah memiliki ciri khas bentuk tubuh tertentu.
4: Ciri-ciri khasnya ya ada kanyang, pucat kanyang, talingo, singke, terus bulu kasar dan kulit tipis. Buntut pun pendek, kakinya yo agak bule.
0: Dalam tradisi pacu jawi di Kabupaten Tanah Datar, teknis penilaiannya cukup unik dan mengandung filosofi.
5: Ya, pacu jawi di Tanah Datar ini unik. Yang menang itu adalah jawi yang serasi, lurus jalannya, jokinya pandai mengendalikan sapinya, kemudian seimbang. Itu teknik penilaiannya, joki itulah mengendalikan sapi ini dia supaya yang satu enggak lah duluan, yang kemudian tidak tertinggal dengan mengendalikan ekor sapi. Maknanya adalah jawi yang menang itulah jawi yang lurus, larinya seimbang antara jawi yang kanan dan jawi yang kiri. Seandainya dia tidak seimbang, joki itu akan menyeimbangkan agar jawi yang salah jalan ini atau duluan jalannya yang tidak seimbang ini kembali lurus jalannya, jadi berjalan di rel yang benar. Kalau dia tidak mau sapinya ditarik selulus, joki itu bakal menggigit ekornya supaya sapi itu bisa dikendalikan dan lurus jalannya kembali. Nah, jadi filosofinya yang lurus dan benar itulah.
0: Makna lurus ini berhubungan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari agar selalu berada pada jalan yang lurus. Artinya, berada pada ketentuan Tuhan. Dan akan lebih baik lagi apabila jawi tersebut dapat menuntun temannya berjalan lurus. Ini juga isyarat bahwa pemimpin dan rakyat yang digambarkan saling berdampingan. Pacu jawi dilaksanakan sebagai atraksi anak nagari yang dalam perjalanannya berkembang menjadi olahraga. Selain itu, juga sebagai wujud rasa syukur, semangat, dan kegembiraan masyarakat usai panen padi, serta untuk mengisi waktu luang menjelang masa penanaman padi berikutnya. Tidak jarang, selama kegiatan atraksi pacu jawi menjadi ajang unjuk gigi kelihaian para joki dan kekuatan jawi. Bila jawi yang terbaik, biasanya secara otomatis akan menaikkan harga jualnya, sehingga dapat berdampak untuk meningkatkan perekonomian pemilik jawi. Tradisi yang sudah berumur lebih dari ratusan tahun ini tidak hanya semata-mata untuk hiburan, tapi wadah untuk melestarikan hasil karya cipta dan kebudayaan nenek moyang orang Minang.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan,

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita bakal ngobrolin dikit lagi nih seputar dengan satu bagian lagi yang gak kalah menarik. Kenapa suara hujan ini bisa kerasa jauh lebih nyaman kalau kita mendengarnya dari tempat yang aman dan nyaman. Nah, ini ada hubungannya dengan suasana dan kondisi tubuh kita sendiri, teman Pro 2. Coba kalian bayangin ya situasinya di luar nih hujan ya. Terus kamar agak gelap, suhu udara juga lebih dingin. Nah, kamu udah rebahan di kasur dan juga enggak ada tuntutan buat ngapa-ngapain. Nah, kondisi kayak gini itu bisa membuat tubuh kamu lebih siap untuk beristirahat, apalagi kalau suara hujannya itu jadi suara utama yang kita dengar, ya kan? Nah, jadi sebenarnya itu bukan cuma suara hujan yang bikin kita ngantuk, tapi kombinasi antara suara yang stabil, suasana yang tenang, kemudian suhu yang lebih sejuk, dan kondisi tubuh yang sudah siap tidur itu bisa membuat rasa kantuk makin kerasa, teman Pro 2. Makanya pengalaman mendengar hujan itu bisa berbeda-beda ya buat setiap orang. Ada yang ngerasa nyaman, ada yang biasa aja, bahkan ada yang justru gak bisa tidur kalau hujan terlalu berisik. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita ya di break time buat hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 18 dengan program berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Khalid Farizi Ardan dari Man 1, Kota Bukit Tinggi. Inilah surah Ali Imran ayat 36 hingga 42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Farizi Ardan dari Man 1, Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib hari ini. Dari RR Bukit Tinggi, kita segera dengarkan kumandang seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
2: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
1: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong dilancarkan saja ya Pak.
2: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
1: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
2: Ah, tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
1: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
2: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini Pak, karena ini menjurus pada korupsi.
1: Iya deh Pak, mana syarat-syaratnya Pak?
2: Nah gitu dong Pak, jangan biasakan ngasih gratifikasi, kasihan oknum yang Bapak kasih, udah terlibat korupsi, berdosa lagi.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pagi Bu Asih.
3: Pagi Bu Lina.
2: Wah, saya kalau lihat rumah Bu Asih ini seneng loh. Adem kalau lihat tanaman hijau di pekarangan Bu Asih.
3: Betul Bu Lina. Apalagi kalau tanaman itu bisa dipanen untuk kebutuhan dapur sendiri. Hemat dan sehat.
2: Nah, makanya Bu, yuk kita buat lingkungan kita jadi pekarangan pangan lestari atau P2L.
3: Iya ya. Dan kabarnya nih Bu,
2: apa-apa,
3: di setiap RT dan RW itu sedang dibentuk kelompok pekarangan pangan. Jadi warga bisa belajar bareng, tanam bareng, dan panen bareng.
2: Betul Bu, mulai dari sayur, cabai, tomat, sampai tanaman obat. Gak perlu lahan luas juga ya, cukup pakai pot atau polybag aja.
3: Betul sekali.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, sabi gitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Mengam Pro 2 Jakarta, saatnya kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari bintang serial populer Bridgerton, yaitu Phoebe Dinevor. Resmi menggelar pernikahan impian di dunia nyata bersama kekasihnya yang juga seorang aktor, Cameron Fuller. Pesta pernikahan romantis tersebut berlangsung di kawasan Provence, Prancis ya, dan sebuah properti bersejarah bergaya abad ke-18. Kita beralih ke berita kedua, ada leader sekaligus anggota boy group ternama asal Korea Selatan, Stray Kids, yaitu Bang Chan, kembali memamerkan jiwa kepedulian sosialnya melalui aksi kemanusiaan. Musisi serba bisa ini mendonasikan dana pribadi senilai total 200 juta won atau setara kurang lebih 2,3 miliar rupiah. Donasi tersebut dialokasikan untuk membantu pemulihan pasien rehabilitasi di Korea Selatan serta mendukung penanganan para korban yang terdampak bencana banjir bandang di Nepal. Last but not least, teman-teman Pro 2, tampilan perdana dari dua karakter ikonis dunia Narnia, Jadis dan Aslan. Untuk proyek film Narnia, The Magician's Nephew, resmi diperlihatkan secara eksklusif melalui majalah Empire Magazine. Film adaptasi novel klasik karya C.S. Lewis ini merupakan karya terbaru yang disutradarai oleh Greta Gerwig. Oke ya teman-teman Pro 2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info dan kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. So, Utari signing out dari ruang dengar kamu di sore ceria hari ini dan nanti di rehat malam bakal ada Robby Oktaes yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

5. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat, karena gue bakal balik barengan sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini di Mampro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet.
1: Karena apa namanya perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang.
2: Lancar.
0: Jadi lancar.
1: Tidak berasa. Betul.
0: Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan bilang Bang Pika dong, tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya.
0: Kedua.
1: Sebelumnya ketiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan.
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya.
0: Iya, benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana, terus kayak gue negur bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang ya. Lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan di sini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di project ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Iya
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng Jadi gue lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
2: Boleh lah, boleh.
1: Edi, gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Aditya mendengarkan lagunya tuh, awal, pertama kali?
3: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
1: Dengan ceritanya maksudnya ya?
3: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Nggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
1: Oke.
3: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang, aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya, nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini, baru ini. Dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
1: Okay.
3: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
1: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
3: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
1: Rasanya ya, dari lagunya ya.
3: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
1: Bener-bener.
3: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feel-nya tuh gak dapet gitu.
1: Oh gitu, awalnya.
3: Feel-nya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
1: Benar.
3: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
1: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
3: Iya benar.
1: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
4: Sebenarnya bukan itu sih mas.
1: Gimana tuh?
4: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
1: Oh gitu. Kerikol lagi ya.
3: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
1: Bener.
4: Kan jujur ya. Gitu
1: ya, benar.
3: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
1: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
4: Sebenarnya iya sih. Nah, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
1: Okay,
3: udah ngegambar langsung gitu.
4: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
1: Yeah, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas

0: lah ya.
1: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay, ya. Okay.
1: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
1: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
1: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
1: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
1: sebenarnya.
0: Really? Wow.
1: Bener ya?
0: Wow. Oke. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
1: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
1: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping?
0: Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
1: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
1: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang. Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan yang menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya. Gak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya. Nanya Bang Pika. Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Okay.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita
2: gosong.
0: Kita balik aja.
1: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik
2: gua gitu suka ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
1: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh wow, oke. Okay.
2: Kayak ya udah jujur aja sih.
1: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh enggak?
0: Apa tuh?
1: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
1: Nah, iya.
0: Oh itu ya. Masuk ke dalam lagu ini ada?
1: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow. Jadi
1: orang-orang yang merasakan tahu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya. Cari part itu ya.
1: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah
2: kulik single
0: kolaborasi terbaru ya dari Ardi Dio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang pengen bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Karena emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Bener-bener. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Ya, bener ya. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman. Kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang, kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Tapi benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari
2: pertama.
1: Hari pertama, hari kedua, hari ketiga karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa yuk.
2: Nggak apa-apa. Cerita. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti ya, itu ya.
2: Take demo pertama tuh pokoknya galau parah udah.
0: Bener. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu, yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Kuncinya komunikasi.
0: Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran sih. Di atas segalanya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Okay, jadi.
1: penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
3: Iya bener sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
3: maaf
0: aja
3: ya.
0: Santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya. Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya, terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. benar.
1: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season...
2: Di season 13,
0: Tio. Wow, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak... Aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, Mak aku pulang aja nih, Mak.
1: Oh, bilangnya mama? Mak aku pulang aja gitu, Mak?
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
3: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak.
2: Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti ya.
2: Parah.
0: Betul. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama, Bapak ya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Betul. Benar benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah, wow, alright. Bisa dicek di situ ya Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebenarnya main. Oh, iya.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
1: Jangan lupa nonton.
0: Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
2: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Ardidio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya, gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
3: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu
0: itu dia. Gitu ya.
3: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Yeah. Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Hmm. Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Okay. Hmm. Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
3: Udah sih suaranya jangan digede-gede. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar-benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Nah, baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
3: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
3: Iya,
0: tapi bisa dilihat gitu.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music edik lah ya.
1: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Oke. Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just asik. Friend.
0: Asik.
1: Jadi beda aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah,
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
2: Ngerespon nih,
1: ngerespon. Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
1: ya customer doang.
0: Iya,
1: gitu
0: benar. Be nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just friend. Datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu?
3: Jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya. Teman
2: ada di Pro 2.
1: Jangan. Nah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardito jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya kayak gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Enggak, murah. Kan in-house semua, yo.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bicara aja.
1: Tapi memang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2.
1: Fan. Makanya sering nongkrong sama kita datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah 2 nih.
2: Yeah.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?

0: apa namanya support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi gerak semua ya.
0: Betul.
2: Gerak semua.
0: Plannya adalah Tio untuk album.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
1: Oke. Okay, okay,
0: jadi okay. Teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
1: Amin.
0: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
2: Amin.

0: Gokil. Oke, jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Di semua DSP bisa ya?
1: Yes, betul.
0: Nggak usah terindah, bisa didengarkan di yeah. semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
1: Akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
0: main.
1: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Arditya, terima kasih Mika.
1: Terima kasih ya dari Produ ya, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Pika Iskandar
2: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Produ.
1: Bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo teman-teman Pro 2, selamat malam semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan ada aku Ruby Octavius malam hari ini yang bakal nemenin kamu teman-teman dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 24.00 ya. Ya, di Rehat malam ini kita hadirkan beberapa program spesial dan kita hadirkan di awal kebersamaan kita hari ini, kita masuk di program Sejarah Dalam Seminggu. Teman-teman Pro 2, di segmen kali ini kita bakal flashback ke beberapa peristiwa dan peringatan yang terjadi sepanjang satu minggu ini di tanggal 21 sampai 27 September. Tapi ini di tahun lalu ya, di sewaktu-waktu silam gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari tanggal 21 September teman-teman, ada nih dua peringatan internasional yang menarik untuk banget kamu ketahui, yaitu International Day of Peace atau Hari Perdamaian Internasional, dan juga ada World Alzheimer's Day atau Hari Alzheimer Sedunia. Ya, benar banget teman-teman. Jadi Hari Perdamaian Internasional ini ditetapkan langsung oleh PBB di tahun 1981. Dan kemudian pada 2001 di tanggal 21 September secara resmi ini ditetapkan sebagai hari untuk memperkuat perdamaian, termasuk melalui seruan non-kekerasan dan juga gencatan senjata. Dan untuk tahun 2026 teman-teman, tema yang diangkat PBB itu adalah Invest a Peace for Everyone, Everywhere, Every Day.

Jadi konsep perdamaian yang dibahas ini bukan cuma soal berhentinya perang dan juga tetapi juga bagaimana nih perdamaian dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman Prodo, di tanggal yang sama tadi aku udah bilang ada World Alzheimer Day. Ini peringatan menjadi bagian dari kampanye global juga untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Alzheimer dan juga demensia, sekaligus juga melawan stigma-stigma yang masih melekat nih di masyarakat. World Alzheimer's Day pertama kali diluncurkan di 21 September pada tahun 1994, teman-teman Pro 2. Lalu selain tanggal 21, kita geser dulu ke tanggal 22 September. Di 22 September ini ada Hari Lalu Lintas Bayangkara di Indonesia, teman-teman Pro 2. Tanggal ini merujuk pada pembentukan fungsi lalu lintas dalam kepolisian pada 22 September 1955. Dan pada 2026 peringatannya memasuki usia yang ke-71 loh. Nah, teman-teman Pro 2, di tanggal yang sama di 22 September ini yang ada lagi peringatan sama nih. Namanya adalah World Rhino Day atau Hari Badak Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum juga nih untuk meningkatkan perhatian terhadap kelangsungnya hidup hidup berbagai spesies badak yang terancam. Jadi teman-teman, dari 2 hari pertama aja kita udah ketemu nih sejarah-sejarah yang luar biasa, sejarah perdamaian, kesehatan, kepolisian, sampai konservasi satwa. Nah, teman-teman Pro 2, itu baru tanggal 21 sama tanggal 22 ya. Setelah ini kita bakal geser ke 23 dan juga 24 September. Nah, karena ada sejarah apa nih? Penasaran? Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih, guys, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di story of the day yang bakal nemenin kamu dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di story of the day ini teman-teman boleh request lagu apa aja. Lagu pop Indonesia, pop barat yang kalau bisa rilisnya di atas tahun 2015 ya teman-teman Pro 2 ya. So buat teman-teman yang mau request boleh gabung dari WhatsAppnya Pro 2 di 0811 669 9480. Boleh telepon aku, boleh WhatsApp juga, dan aku tunggu requestan dari teman-teman Pro 2. Dan dari Instagram juga boleh teman-teman di @pro2bukittinggi. Dan satu lagi optionnya, kalian bisa gabung di TikTok Live Pro 2 RR Bukit Tinggi, karena aku lagi live streaming juga ini teman-teman Pro 2. Kita sapa-sapa dulu yuk teman-teman kita di live streaming. Ada kakak Sandy Still Learning, selamat malam kak Sandy. Ada kakak Sria Selalu, kakak Winda, kakak Ashifa, ada kakak Michio, ada kakak Fir, ada kakak Yoyo, ada kakak Awaludin, ada kakak Ratna, ada kakak Andre. Banyak banget teman-teman Pro 2 yang udah gabung di TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi. Dan buat teman-teman yang mau request langsung bebas, mau dari WhatsApp, dari Instagram ataupun dari TikTok, aku tunggu banget ya. Sembari nunggu kita dengerin satu lagu terbaru dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa.

Baiklah teman-teman Pro 2, ada dapat salam nih dari teman-teman Pro 2 yang udah gabung di live TikTok Pro 2 Bukit Tinggi. Ada kakak apa aja oke, dia mau salam-salam buat teman-teman anak-anak Semansa Neko Angkatan 2009. Semoga kalian dalam keadaan sehat, amin. Terima kasih kakak apa aja oke.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita lanjut lagi yuk requestan di malam hari ini di Ajang Story of the Day. Dan kita mau bacain dulu ya. Kita mau bacain dulu nih. Ada banyak banget nih masuk dari Berbinar Fanbase ya. Fanbase-nya Sabrina Leonor mau dengerin lagu Selesai. Aduh, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 dengan bilang malam kak aku Maria dari Berbinar Fanbase, malam kak aku Fitri dari Berbinar Fanbase, malam kakak saya dari Berbinar. Siapa namanya nih? Ada Aulia. Waduh, banyak banget guys, tapi enggak bisa aku sebutin sesuatu ya. Tapi dia mau mereka mau dengerin lagu Sabrina Leonor yang berjudulnya Selesai. Boleh banget kita puterin lah kalau gitu. Nah, teman-teman yang mau gabung juga boleh dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480 ya. Dan kalau mau dari live TikTok Pro 2 juga boleh, soalnya aku lagi live. Dan tadi sudah kita puterin juga Afgan Langit Merah Muda, requestan dari Kakak Putra dari live TikTok ya. Udah diputerin ya Kakak ya, tadi aku puterin. Ya udah deh, kita lanjut lagi sembari menunggu requestan. Sebenarnya banyak nih, tapi kita keep dulu ya. Kita puterin satu-satu dulu. Oke, kita dengerin Sabrina Leonor dengan Selesai di malam ini.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berdiri pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kala itu, Profesor Dr. Syarif Thayyeb. Museum Aditya Warman berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar dengan luas bangunan museum yang mencapai 2.800 meter persegi. Dengan mengusung konsep rumah gadang yang melambangkan pusat kebudayaan Minangkabau.
2: Museum Aditya Warman ini kalau didirikannya itu sejak tahun 74, sedangkan kalau untuk diresmikan itu tanggal 16 Maret tahun 77 diresmikan oleh Mendikbud RI saat itu gitu. Untuk luas tanahnya itu sekitar 2,5 hektar dengan luas bangunan sekitar 2.800 meter persegi. Jadi cukup luas untuk sebuah kawasan museum. Konsep dari museum sendiri, Museum Aditya Warman itu rumah bagonjong. Istilahnya di sini rumah gadang maharam gitu. Dan di sini kita punya satu ruang pameran tetap, yang itu yang rumah gadang. Itu semua pameran kami itu saat ini konsepnya itu adalah temanya pakaian adat. Yang diambil saat ini untuk tahun 2021, kita harus ganti dulu temanya biar nggak bosan. Pengunjung nanti kalau kita nggak ganti dengan ruang pamer tetap itu, nanti orang bosan. Tiap datang ke sini, kok ini terus yang dipajang, kok ini terus yang dipajang gitu kan. Sedangkan ruang pamer yang satu lagi kita itu namanya ruang pameran temporer, yang bisa diganti setiap kita butuh. Dan itu kalau ruang pameran temporer itu biasanya 6 bulan. Koleksinya mbak itu koleksi yang udah bener-bener udah yang zaman dahulu banget gitu.
1: Memasuki area museum dengan harga tiket masuk Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Museum yang buka setiap hari Selasa hingga Minggu ini menyuguhi pengunjung dengan koleksi pesawat tempur yang merupakan hadiah dari TNI Angkatan Udara. Area utama museum dapat diakses dari pintu masuk rumah gadang yang terdiri dari beberapa ruang pameran. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Rahmayani Eshum, selaku Kasubag Tata Usaha Museum Aditya Warman.
2: Lokasi Museum Aditya Warman ini kan alhamdulillah ini strategis banget di pusat kota. Di depannya itu hotel, di sampingnya juga ada pusat oleh-oleh. Nah, jadi gerbang masuk pengunjung itu dari depan sana. Untuk tiket masuknya sendiri itu anak-anak Rp3.000, dewasa Rp5.000. Sedangkan mancanegara belum kita bedakan, masih sama dengan Rp5.000. Terus nanti masuk, setelah bayar karcis, nanti di situ ada taman bermain kiri kanan, di situ ada juga koleksi dari pesawat. Di sebelah kirinya itu taman bermain anak-anak, karena memang di depan itu ruang hijau terbuka yang masih dulunya dikelola oleh Kota Padang. Jadi koleksi kita ini selain kita mencari, ada juga hibah. Iya, kalau untuk alat-alat apa namanya? Pesawat tadi, terus ada juga kalau nggak salah saya itu bom, martil gitu, ada juga kayak rudal nuklir gitu, itu juga ada, cuman kita nggak panjang lagi. Tuh, nanti setelah sampai di sini nanti baru ketemu nanti di rumah gadang. Iya, naik tangga rumah gadang, sisi yang tadi saya bilang ruang pameran tetap yang di atas, kalau di bawah nanti ketemulah namanya kasanah. Kasana, ruang songket, terus ada nanti museum rendang ya. Itu berbagai jenis masakan yang aneka ragam rendang. Rendang daging, rendang itik, rendang talua, itu segala macam di situ. Yang terbuat dari kayu-kayu gitu, cuma menyerupai. Karena ada saking penasarannya itu pengunjung sampai pegang. Mereka pikir asli. Di ruang Kasana tadi juga kita punya studio mini. Dulu studio mini ini diperuntukkan untuk kunjungan anak-anak sekolah. Nanti kita edukasi di sana. Kita bikin slide atau info layar. Kita putar video yang menjelaskan tentang itu tadi, pengenalan Museum Adita Warman. Tapi untuk saat ini kita off dulu. Terus kita di museum ini juga ada namanya auditorium, tempat pertemuan-pertemuan. Baik itu nanti pertemuan dari dinas sendiri nanti atau orang lain mau ngadain pertemuan. Setelah turun dari Kasana, ruang pamer rendang, ada ruang pamer songket. Terus ada lagi si sampingnya songket itu ada pusat iptek. Dulu itu dari Kes Bangpol ada labirin, tarik tuas. Cuma semuanya itu edukasi ke tradisi, sejarah. Kalau yang di rumah gadang tadi yang khusus itu yang pelaminan, terus ada nanti yang karena temanya sebelah sini kan ada dua sisi. Sisi kanan itu untuk tentang adat, sisi sini tentang sejarah perdagangan. Di dinding rumah gadang itu ada story lainnya, ceritanya di situ. Kalau untuk jam operasional museum sendiri itu Senin kita tutup, kita mengikuti jadwal museum nasional. Jadi hari Senin adalah hari tutupnya museum. Jadi jam operasional kami hari Selasa sampai hari Minggu. Sedangkan jamnya sendiri bukan dari pukul 8:30 pagi sampai jam 4 untuk ruang pamer. Dari rumah gadang sampai ke ruang temporer. Sedangkan untuk taman kita hari Senin, hari Selasa sampai Jumat itu sampai jam 5, weekend sampai jam 6. Itu khusus tamannya aja. Yang tadi saya bilang itu kan ruang hijau terbuka. Jadi itu tempat untuk berkumpul atau santai dengan keluarga di situ gitu. Jadi iya, dulunya Taman Melati gitu kan. Museum Aditya Warman di mana? Di Taman Melati. Iya, orang enggak akan kenal Jalan Diponegoro di mana gitu. Orang tanya museum Aditya Warman itu Taman Melati.
1: Berbagai koleksi yang terdapat di dalam Museum Aditya Warman berasal dari koleksi lokal, nasional, bahkan internasional. Sebagian didapatkan dari Museum Nasional yang berupa replika, dari koleksi masyarakat, dan juga hibah dari berbagai pihak yang setiap tahunnya dilakukan pendataan dan juga pengayaan untuk koleksi baru maupun lama.
3: Kalau untuk koleksi keramik kita punya banyak. Nah, koleksi ini ada dari lokal, ada kita Kerinci, ada juga dari Pulau Jawa, ada juga dari Kalimantan juga ada. Terus untuk mancanegara kita ada dari Eropa, Cina, dan Jepang. Nah, dari keramik-keramik, terutama dari keramik Cina ini, kita bisa belajar tentang sejarah Tiongkok sendiri melalui keramik. Karena usianya bervariasi, ada dari dinasti Shang, Ming, dan Qing gitu. Bahkan kita juga bisa belajar bagaimana bahwa di Cina itu kebudayaan Islam sudah masuk lebih awal gitu, karena mereka juga menulisnya itu gitu. Koleksi keramik sebenarnya kalau kita kaji lagi, kedatangan keramik ke Indonesia itu selain jalur perdagangan juga didapatkan untuk hadiah dari raja-raja. Untuk raja dari mereka dihadiahkan kepada raja-raja daerah sebagai souvenir gitu. Nah, itu kan kita dapatnya mesti nanti koleksi keramik kita dapatnya dari masyarakat nanti. Untuk pencari koleksi kita ada tim khusus. Sebenarnya untuk mendapatkan koleksi kita ada 4 cara. Ada hasil galian, ekskavasi, ada hibah, pemberian. Nah, ini keramik juga ada salah satunya hibah, ada namanya ganti rugi. Ganti rugi ini masyarakat punya koleksi dan kita ganti. Nah, ini ada titipan. Titipan ini pernah kita lakukan itu dengan UNAN kerjasama kalau nggak salah waktu itu, tentang koleksi Mentawai. Titipan ini ada surat perjanjiannya, kapan sewaktu-waktu bisa diambil. Untuk koleksi naskah kita banyak variasinya. Kalau Sanskerta, tulisan bahasa Sanskerta huruf Pallawa itu di prasasti biasanya, atau nak kitab-kitab agama ajaran Hindu Buddha, naskah azimat, naskah tabung azimat, atau undang-undang ini tulisannya tulisan Arab, bahasanya Melayu. Ini Melayu lama, jadi ada ini bacanya seperti itu.
1: Minat masyarakat terhadap museum ternyata cukup tinggi. Hal ini terbukti dari hasil retribusi yang didapatkan Museum Aditya Warman yang mencapai 10 juta rupiah.
2: Alhamdulillah sih kalau perharinya itu kunjungannya bisa untuk retribusi yang kita dapatkan itu rata-rata sebulannya itu 10 juta.
1: Museum juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar dan kalangan umum. Mengingat kehadirannya bukan hanya sebagai sarana hiburan, namun juga pendidikan. Karena koleksi yang terdapat di dalamnya, mengandung nilai-nilai edukatif.
3: Kalau untuk kunjungan, hampir semuanya ada kita. Kita ada paling banyak itu edukasi, dari TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan dari Sumatera Barat, luar provinsi, Nusantara, bahkan ada juga luar negeri, mancanegara. Iya, ada juga kunjungan wisata, itu tertentu harinya, kalau hari-hari weekend, tanggal merah itu biasanya banyak wisatawan. Seperti itu, kalau edukasi kita sering dari hari Selasa sampai hari Minggu itu ramai. Tergantung tema yang ditugaskan. Mereka ada tugasnya misalnya sejarah. Sejarahnya ada tentang brand Minangkabau, misalnya tentang koleksi-koleksi tertentu. Ada juga tentang tebak-tebak koleksi untuk anak TK misalnya. Coba deh dicari perkenalan. Ada juga tentang mereka industri. Ada juga gimana sih teknik industri zaman dahulu, teknologi zaman dahulu itu juga ada. Ada juga tentang, kalau tentang anak IPA biasanya tentang perawatannya gimana, kan menggunakan zat kimianya seperti apa gitu.
1: Tingginya tingkat kunjungan ke museum ini tidak terlepas dari peran sang kurator, Van Rowis, yang berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat memiliki ketertarikan terhadap museum. Seperti kesan yang disampaikan oleh salah seorang pengunjung museum, Fajar.
4: Saya Fajar Kurniawan, saya salah satu pengunjung Museum Aditya Warman. Menurut saya, museum ini sangat bagus dan sangat-sangat bersih. Dan juga di sini museumnya, koleksinya sangat terusun dengan rapi. Dan koleksinya di sini juga sangat lengkap. Mulai dari terdiri dari baju adat Minangkabau, ada juga perhiasan, rumah tangga, senjata, perlengkapan. Dan koleksinya pun dengan terusun dengan sangat rapi. Dan juga para kakak-kakak yang pemandu di tempat ini juga sangat-sangat ramah dan mau menemani, menerangkan semua-semua adanya di sini untuk para pengunjung dengan baik dan sopan.
1: Menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengenal lebih banyak budaya dan sejarah, Museum Aditya Warman menjadi bukti betapa peradaban dahulu berbeda dengan saat ini. Menapaki masa lalu melalui berbagai koleksi museum mengingatkan siapa diri kita sebenarnya.

10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai, konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman-teman berdua, gak kerasa ya udah mau hampir pukul 23 dan itu artinya sekarang kita bakal masuk ke Just Music, teman-teman. Dan enjoy dulu bareng aku, karena aku bakal hadirin beberapa lagu-lagu spesial buat nemenin kamu di malam hari ini. Dan nampaknya teman-teman udah pada yang beristirahat, yang belum bisa istirahat, teman-teman. Bisa disimpan dulu handphonenya, di stop dulu scrolling media sosialnya, stop main game, pokoknya stop melakukan aktivitas. Kalau kamu benar-benar mau tidur, kamu harus benar-benar persiapkan diri kamu untuk relax, jangan ada aktivitas lain gitu ya. Dan sembari mau tidur, aku puterin beberapa lagu spesial menemani kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Intermezzo.
3: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
4: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tersengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Dusit. Lihat deh di medsos ini, isinya perdebatan mulu. Pengen banget rasanya berkontribusi buat negara, tapi ya kita ini apa ya? Cuman remar-remar rengginang begini.
3: Hele, gaya kamu Dik. Sadar gak? Kamu tuh sebenarnya udah kontribusi tiap hari. Kemarin kan kamu beli kopi di warung sebelah pakai kris. Terus sorenya kamu juga ikutan kelas pelatihan digital gratis dari pemerintah itu kan?
2: Ya iya sih, kan mumpung fasilitasnya ada. Sekalian, muter modal dan nambah skill. Tapi emang itu ngaruh ya buat negara?
3: Ya ngaruh banget lah. Nasionalisme zaman sekarang tuh bukan soal angkat senjata, Dik. Tapi soal gimana kita manfaatin peluang yang ada buat mandiri. Kamu maju, ekonomi lokal muter. Kitanya juga nggak ketergantungan sama produk luar. Itu baru keren.
2: Bener juga ya, berarti produktif dan gak rebahan doang itu udah bagian dari bela negara.
3: Tepat banget, yuk lanjut belajar lagi.

0: intermezzo.
1: Cep-cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja sih Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.
3: Tahukah kamu, kalau selain dodol, Garut juga terkenal dengan dombanya loh. Domba Garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang memiliki sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat. Jenis domba ini punya beragam keunggulan dibanding spesies domba lain di Indonesia, bahkan di dunia. Domba yang memiliki berat sekitar 60 hingga 80 kg ini berasal dari perkawinan silang dari tiga jenis domba, yakni domba lokal Priangan, domba Merino Spanyol, dan domba Kaapsat Afrika. Hal yang menarik perhatian dari domba ini adalah tanduknya yang melengkung sempurna dan terlihat kokoh. Selain itu, postur tubuhnya juga nampak tegak dengan bagian bulu leher yang menyerupai surai singa. Jenis domba berkualitas ini juga bernilai fantastis di pasaran, yakni mencapai ratusan juta rupiah.
4: Halo Ade, siapa yang jemput?
5: Kenapa kamu nanya?
4: Rumahnya di mana?
5: Kamu nanya.
4: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
5: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Pro2, semoga dalam keadaan sehat walafiat untuk di pagi ini ya teman Pro2. Dan aku mengucapkan selamat pagi buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Good morning everyone di seluruh Indonesia buat teman-teman Pro2, apalagi untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya ya. Dan teman Pro2, pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu di Spada ya, atau selamat pagi teman Pro2 edisi Selasa 22 September 2026. Dan aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan, dari jam 5 ini sampai ke jam 10 pagi nanti ya. Dan tentunya selama 5 jam aku hadirkan juga Spada di hari ini. Tapi sebelum kita mulai di Spada, kita hadirkan dulu Jazz Music dari jam 5 sampai ke jam 6 ini teman Pro2. Kemudian nanti kita lanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 9 dengan Spada, tentunya dengan beragam topik yang aku hadirkan khusus buat kamu di hari ini. Dan kemudian teman Pro2 kita lanjutkan lagi dari jam 9 sampai ke jam 10. Biasanya kalau setiap Selasanya kayaknya ada Pro2 religi nih teman Pro2 ya. Ya, karena memang sekarang kemarin kan kita Indonesia ya. Kemudian hari ini kalau di setiap subuhnya kita ada Pro2 religi, oke? Okay? Dan teman Pro2 pada kesempatan kali ini kita bakal have fun bareng, kita bakal happy-happyan bareng pokoknya di Spada kali ini ya. Jadi kemana-mana nanti pokoknya kita bakal seru-seruan lah. Tetap tune in Pro2 FM aja pokoknya ya. Jangan pindah-pindah channel dulu. Pokoknya masih bareng Emil di sini gitu. Dan teman Pro2 pada kesempatan kali ini di Spada kali ini di Jazz Music. Jadi sebelum kita beralih ke Jazz Music untuk di hari ini, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran atau tilawah on air versi Pro2 ya. Dan untuk tilawah on air kali ini kita hadirkan untuk spesial di tanggal 22 September kali ini, yaitu Surat Al-Mulk ayat 1-30 yang dibacakan oleh salah satu siswa ya, atau santri dari SMPIT Jamil Jambe, Fatimah Harahap. So jangan kemana-mana, terus saya jadi Pro2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Harahap, berasal dari SMP Islam Terpadu Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الأبصار خاسئة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

إن أنتم إلا في ضلال كبير.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan sepadan untuk di pagi hari ini, kita hadirkan dulu ragam informasi untuk di hari ini di Selasa 22 September 2006 dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, sutradara Matt Reeves ini membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2. Jadi foto tersebut dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day pada Sabtu 19 September 2006 lalu. Jadi foto ini diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris ya. Datanya Reeves ini membagikan melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman. Jadi teman Pro 2, The Batman Part 2 ini kembali diperankan oleh Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne dan atau mungkin Batman ya. Dan tentunya di sequel ini juga menjadi kelanjutan dari film The Batman yang rilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Matt Reeves. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Rumah produksi Menara Film merilis teaser trailer dan juga teaser poster film Pasukan Seribu Janda. Ya, dan tentunya film drama sejarah ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Malahayati dan juga pasukan perempuan Aceh Inong Bale. Jadi teman Pro 2, film tersebut ditulis dan juga disutradarai langsung oleh Arki Hakageri dengan Yuda Wirafanto sebagai produsernya. Dan tentunya cerita ini terinspirasi dari sejarah Malahayati yang memimpin perjuangan perempuan Aceh melawan penjajahan. Kita beralih ke informasi yang terakhir teman Pro 2 untuk di pagi hari ini di Last Not But Least ya. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Jadi teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale yaitu menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Jadi teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya ini nggak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya teman Pro 2. Dan tentunya perasaan tersebut juga membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale ternyata memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana ya. Dan tentunya keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan juga pertemuan yang gak terduga nih, yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Oke, teman Pro 2, itu informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng aku di pada kali ini. Dan sekali lagi selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang baru gabung, pagi ini kita bakal ngobrolin satu peringatan yang mungkin perlu apa ya, terlalu familiar lah di telinga kamu teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat pagi buat kalian semua untuk di wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Gimana, udah pada bangun belum teman Pro 2? Atau udah ada yang mau siap-siap untuk berangkat kerja, kuliah, atau apapun itu aktivitas pokoknya di hari ini teman Pro 2 ya. Semoga kegiatannya dilancarkan ya untuk di hari ini dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman Pro 2, seperti yang aku bilang tadi ya, bahwasannya ini aku akan ngebahas mengenai peringatan yang jarang banget kalian dengar teman Pro 2 ya, yaitu Hari Badak Sedunia atau World Rhino Day yang diperingati setiap tanggal 22 September. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita dengar kata badak, mungkin yang langsung kebayang adalah kayak hewan gede gitu ya. Nah, punya cula juga, kulitnya tebel. Nah, terus hidupnya di dalam alam liar gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, di balik penampilan badak yang kelihatannya kuat banget itu, ternyata mereka ini justru menghadapi ancaman yang serius loh. Nah, makanya Hari Badak Sedunia ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan berbagai spesies badak yang saat ini terancam punah. Jadi peringatan ini bukan sekedar tentang hari ini Hari Badak ya, bukan teman Pro 2, tapi lebih kepada kayak ngajak kita nih sadar kalau misalnya keberadaan satwa ini ternyata nggak selamanya aman. Karena memang alam kita ini kan terbatas ya, dan kalau misalnya habitatnya terus berkurang, otomatis kayak populasi terus terancam gak sih? Dan juga manusia gak ikut menjaga gitu. Bisa aja suatu saat nanti kita cuma kenal badak itu dari foto, buku, atau mungkin video aja. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal badak teman Pro 2, ternyata Indonesia juga punya loh cerita penting. Nanti kita punya kayak apa ya, badak Jawa dan juga badak Sumatera yang merupakan bagian dari kekayaan satwa Indonesia. Nah, sebelum kita bakal bahas lebih jauh lagi soal kondisi mereka dan juga kenapa sih kita perlu peduli, jangan kemana-mana dulu pastinya, karena memang setelah ini kita bakal ngobrolin kenapa sih badak bisa sampai masuk ke daftar satwa yang harus mendapatkan perhatian serius. Terus saya coba di Pro 2 RR Bukittinggi ya, karena ada Bernadia dari Laut Yang Tenang yang bakal nemenin kamu

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Pradua FM.

Oke, Tempat Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman kantor baik kamu. Tempat Pro 2 masih di Sepada ya, atas apa kita Tempat Pro 2 untuk di hari ini. Tadi kan kita udah kenalan ya sama Hari Badak Sedunia. Sekarang kita ada pertanyaan nih Tempat Pro 2. Sebenarnya apa sih yang bikin keberadaan badak ini sampai harus mendapatkan perhatian khusus? Nah, ini dia. Jadi salah satu masalah besarnya ini adalah hilangnya habitat Tempat Pro 2. Bayangan aja ya, kalau misalnya rumah kamu tiba-tiba semakin kecil atau mungkin lingkungan di sekitar kamu berubah dan juga tempat untuk mencari makan ini makin terbatas gitu. Nah, kurang lebih kondisi seperti ini juga menjadi tantangan buat satwa liar ketika habitat alaminya terganggu Tempat Pro 2. Jadi selain itu Tempat Pro 2, badak ini juga pernah menghadapi ancaman perburuan ilegal. Karena katanya cula badak ini menjadi salah satu alasan satwa ini diburu ya secara ilegal karena memang adanya permintaan dalam perdagangan gelap. Padahal Tempat Pro 2 kalau misalnya dipikir-pikir ya, cula itu bagian dari tubuh badak loh. Jadi ketika manusia mengejar keuntungan dari sesuatu yang sebenarnya milik satwa, dampaknya juga bisa sangat besar terhadap populasi mereka gitu. Nah, yang bikin situasinya semakin serius adalah badak itu bukan hewan yang populasinya bisa bertambah dengan cepat. Artinya, which is ini ketika jumlah mereka berkurang, ini proses pemulihannya juga nggak bisa instan gitu. Makanya konservasi ini penting. Jadi bukan cuma menjaga badaknya, tapi juga menjaga habitatnya Tempat Pro 2 dan juga mencegah perburuan serta memastikan ekosistem tempat mereka tuh atau tetap mereka hidup itu tetap terjaga gitu. Nah, kalau karena memang kalau misalnya satu spesies hilang, yang hilang itu bukan cuma satu jenis hewan Tempat Pro 2. Ada bagian dari ekosistem yang ikut berubah. Dan setelah itu nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya ya, kita bahas lebih dekat lagi dua badak yang ada di Indonesia. So, terus stay tune, tetap stay di Sepada Tempat Pro 2. So, ini dia lagunya Agatha Chelsea, Good Alone.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo teman Prodo, masih di Slowpot Kopal Teman Prodo FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih di sepadan teman Prodo untuk di pagi hari ini ya. Kita lanjut lagi teman Prodo. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin badak secara general, asik, general gak tuh, secara umum ya. Sekarang kita bakal masuk ke Indonesianya. Jadi Indonesia itu ternyata punya dua spesies badak yang masih bertahan sampai sekarang, yaitu badak Jawa dan juga badak Sumatera. Jadi keduanya ini sama-sama menghadapi ancaman kepunahan dan juga menjadi bagian penting dari upaya konservasi satwa liar Indonesia. Dan tentunya badak Jawa ini dikenal sebagai salah satu mamalia konservasi atau mamalia besar yang populasinya sangat terbatas. Dan saat ini keberadaannya sangat terkait dengan kawasan konservasi, terutama di Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Prodo. Sementara itu ada badak Sumatera. Sesuai namanya, spesies ini berasal dari kawasan Sumatera yang dikenal sebagai badak terkecil di antara spesies badak yang masih hidup. Jadi badak Sumatera ini juga punya ciri khas berupa rambut yang cukup terlihat di tubuhnya, Taman Prodo. Dan yang menariknya, ada dua spesies ini punya karakteristik yang berbeda ya, tapi punya satu kesamaan yang penting. Jadi mereka ini sama-sama membutuhkan perlindungan. Kadang yang memang baru merasa kehilangan ini setelah sesuatu benar-benar gak ada ya, tapi konservasi justru bekerja sebelum semuanya terlambat. Makanya keberadaan hari badak sedunia ini menjadi pengingat bahwasanya satwa liar itu bukan cuma bagian dari alam yang bisa kita lihat sesekali. Mereka itu juga punya peran loh dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Nah, terus sebagai anak muda atau memprodua kayak kita-kita ini ya, emang kita nih bisa ngapain sih? Masa harus masuk hutan dulu buat bantu badak gitu ya? Enggak teman Prodo. Jawabannya ternyata enggak harus kayak gitu. Jadi nanti kita bakal bahas di segmen yang terakhir ya. So terus stay tune di Prodo RR di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Jadi teman Prodo, ini bagian akhir dari pembahasan kita tentang Hari Badak Sedunia ya. Kalau misalnya kamu pikir atau mungkin kamu berpikir, aku kan nggak tinggal dekat habitat badak, terus aku bisa ngapain? Sebenarnya kepedulian terhadap satwa liar itu bisa dimulai dari hal yang simpel aja, teman Prodo. Misalnya ya, mulai cari tahu keberadaan atau informasi tentang satwa yang terancam punah dari sumber yang terpercaya. Jadi jangan ikut nyebar informasi yang belum jelas ya, apalagi konten yang justru mendorong eksploitasi satwa. Nah, kita juga mendukung nih lembaga konservasi yang kredibel buat menjaga lingkungan sekitar dan juga mengurangi kebiasaan yang menghasilkan sampah berlebihan, serta yang paling penting punya kesadaran bahwa satwa liar itu bukan untuk dipelihara sembarangan atau dijadikan komoditas, Mampro 2 ya. Apalagi Barbie. Jadi 22 September ini yuk kita kenali atau kenalan lebih dekat dengan satwa-satwa Indonesia, dari mulai sadar bahwa menjaga alam itu bukan cuma tugas orang yang bekerja di bidang konservasi aja. Karena memang kalau hari ini kita masih bisa melihat badak di alam, jangan sampai generasi berikutnya cuma bisa mengenalnya lewat foto. Dan Mampro 2, pembahasan ini atau pembahasan tentang Hari Badak Sedunia udah sampai sini aja teman Pro 2, karena nanti di part yang kedua kita akan beda pembahasan lagi. Karena itu terus saya tune aja dulu di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.